0: Super Sport.
1: Masih dari dunia pebulu tangkis, teman Pro 2, pebulu tangkis ganda putri Malaysia Pertan dipastikan siap kembali tampil pada ajang Indonesia Open 2026 pekan depan usai menjalani pemulihan cedera punggung. Dan sebelumnya, Perli harus mundur dari Malaysia Master 2026 demi fokus pada proses pemulihan.
0: Super Sport. Pro 2, Super Sport.
1: New York Knicks sukses mencuri kemenangan dramatis atas Cleveland Cavaliers dengan skor 115-104 lewat babak overtime pada game pertama final wilayah timur NBA 2020. Dan Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks setelah mencetak 38 poin dan membawa tim bangkit dari ketertinggalan 22 angka.
0: Super Sport. Super Sport.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dunia sepak bola kembali menghadirkan aturan baru jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. FIFA resmi menyetujui regulasi terbaru terkait kartu merah setelah muncul berbagai insiden kontroversial di pertandingan internasional. Aturan ini dibuat untuk menekan tindakan penghinaan verbal, termasuk ucapan rasis yang dilakukan pemain di lapangan. Perubahan aturan tersebut muncul setelah kasus yang menimpa pemain Real Madrid, yakni Vinicius Junior. FIFA bersama International Football Association Board akhirnya

sepakat bahwa pemain yang menutupi mulut menggunakan jersey saat melakukan serangan verbal kepada lawan bisa langsung mendapat kartu merah. Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga sportivitas sekaligus menciptakan lingkungan pertandingan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh pemain. Meski begitu, FIFA juga menyebut penerapan aturan ini nantinya tetap menyesuaikan situasi pertandingan dan keputusan wasit di lapangan. Dengan hadirnya regulasi baru ini, Piala Dunia 2026 diprediksi akan berlangsung dengan pengawasan disiplin yang lebih ketat dibandingkan turnamen

Safira aja masih menemani kamu teman Pro 2 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kali ini kembali aku sapa untuk yang udah bergabung, ada Aziza di Klaten, ada juga Mbak Rini tadi ya yang udah gabung, yang juga gasik juga nih Mbak Rini tadi ya. Dan kali ini Mbak Rini udah menyapa aku di pagi hari ini dan juga mau request lagunya Tila yang channel ya. Oke, baik, aku siapkan. Ada juga kali ini yang udah gabung Mbak Aziza di Klaten, request lagunya Divki Khalif yang Lamunan di Kota Itu. Oke, siap. Kalau gitu aku puterin dulu requestannya Mbak Rini di Bakem yang dari tadi pagi udah antri nih. Dari jam 6 tadi udah antri lagu ya. Maaf ya Mbak Tria, Mbak Rini ya, karena ini ada beberapa requestan lagu juga nih. Sudah bergabung sekitar 8 yang masuk nih di kita di 08112511025. Dan saatnya aku puterin dulu lagunya Tila yang channel spesial buat kalian dan juga spesial buat Mbak Rini yang ada di Pakem. Dan untuk sedulur-sedulur yang ada di Pakem, mana nih suaranya, barangkali lagi belanja ataupun lagi perjalanan, kali ini spesial buat kalian yang ada di Pakem, Sleman, Yogyakarta, aku puterin ada Tila channel.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hit persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
4: Nah, teman Pro 2, ini dia jawara baru kita di chart lagu Indonesia. Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Fanny Sugi featuring Herua Jogja, lantai 2.

0: Info Pro 2 FM. Info cuaca hari ini.
1: Ratus 2,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya, untuk kalian kali ini yang hendak beraktivitas teman Pro 2, supaya nanti gak salah kostum ataupun dan nanti gak kehujanan dan lainnya teman Pro 2, saatnya mendingan kita akan dengarkan informasi perakiran cuaca yang di kesempatan kali ini untuk edisi Kamis 21 Mei 2026. Dan akan kita awali teman Pro 2 untuk info perakiran cuaca di wilayah Bandara YIA bersama dengan perakirawan Wines.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan info perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Hari ini, Kamis 21 Mei 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan, dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diperkirakan umumnya cerah berawan, berpotensi hujan ringan di malam dan dini hari. Jarak pandang mendatar berkisar antara 5 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar yang akan berpergian melalui Bandara YIA dapat tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang signifikan, seperti terjadinya hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai angin kencang dan badai petir yang terjadi secara tiba-tiba, kapan dan di mana saja. Tetap update dengan info cuaca yang kami berikan via sosial media ataupun radio. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
1: Ya, itu tadi teman Pro 2 informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bandara YIA untuk edisi Kamis 21 Mei 2026. Dan kali ini kita akan simak informasi perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan perakirawan Harry.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginformasikan perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Berlaku untuk 24 jam ke depan, dimulai pukul 07 WIB. Kondisi cuaca diperkirakan pada pagi hari cerah berawan. Siang hingga sore hari terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Sleman, Kulon Progo bagian utara, dan Gunung Kidul bagian utara. Potensi hujan ringan hingga sedang di kota Yogyakarta, Kulon Progo, Bantul bagian utara, dan Gunung Kidul. Sedangkan malam hari, potensi hujan ringan di Gunung Kidul bagian selatan dan Bantul bagian selatan. Sedangkan cuaca pada dini hari diperkirakan cerah hingga berawan. Suhu udara 21 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara 65 hingga 97%, angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 7 hingga 25 km per jam. Perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini, waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai dengan kilat dan petir dan angin kencang di Sleman, Yogyakarta, Kulon Progo bagian utara, dan Gunung Kidul bagian utara. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami, terima kasih. Saya Heri Ismanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
1: Ya itu tadi teman perdua informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bandara JIA dan juga wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026 bersama dengan perakirawan Wines dan juga perakirawan Harry.

Habis ini yang jomblo jangan kaget ya kali ini, ataupun kalian bisa sambil nikmatin dan juga bisa sambil dengerin nih supaya nanti semangat nih cari pasangan. Karena kali ini aku mau bacain ada yang titip salam nih, spesial yang kali ini dititip salam untuk istrinya. Wow. Halo Kak Ajeng, titip salam dan juga semangat untuk istriku Monica ya. Semoga hari ini semua kerjaannya dilancarkan, tetap sehat dan juga semangat menjalani aktivitas yang padat, serta dimudahkan juga untuk semua persiapan sekolah S3-nya. Jangan menyerah ya sayang, aku selalu bangga dan mendukungmu. Sekarang lagu, request lagu dari Brili yang Semangat Pagi. Terima kasih, dan ini spesial untuk istrinya Mbak Monica yang selalu antar Rafa nih ya. By the way, ini Rafa kemana sih? Kok jarang ini update lagi Rafa, jarang share info-info lagi perjalanannya. Biasanya pagi-pagi, Kak aku udah mau berangkat TK nih, itu kan aku kangen banget nih Rafa. Coba deh Rafa kontak ke aku nih di 0811-2511-025, aku pingin tahu update-nya Rafa. Dan thank you juga udah untuk ayahnya Rafa yang udah kasih semangat untuk Ibu Rafa ya kan, Mbak Monica yang kali ini lagi persiapan sekolah S3-nya. Semoga lancar ya Mbak Monica ya. Dan karena aku tadi belum ketemu nih lagu semangat paginya, karena biasanya aku tahu kan kalau Rafa dan juga mamanya nih suka salah satu lagu, yakni yang Tokyo Drift ya. Untuk itu aku siapin dulu dari One or Eight Tokyo Drift spesial buat Mbak Monica, ayahnya dan juga Rafa. So spesial buat kalian juga teman Pro 2 yang kali ini bergabung di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Buat kalian nih teman Pro 2 yang pecinta budaya, seni, tentunya Jogja nih pastinya gak ada habisnya nih kalau tentang event budaya dan juga seni teman Pro 2. Dan kali ini ada info yang unik nih teman Pro 2, karena besok di tanggal 1 Juni hari Senin ya teman Pro 2, itu ada Festival Kampung Dolanan Berbahasa Jawa Elingo Jogja. Tuh kan, pas banget yang buat kalian kangen nih sama tradisi-tradisi ataupun juga kesenian yang ada di Yogyakarta. Nah, acaranya ini di Limasan Elingo Jogja Cilikan teman Pro 2 di Umbul Martani, Ngemplak Sleman, Yogyakarta, dan didukung pemerintah Kabupaten Sleman dan juga Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Acaranya ada apa aja sih, Jeng? Ada lomba membatik teman Pro 2, kemudian Elingpiade, bukan Olimpiade ya, Elingpiade. Unik banget nih. Kemudian ada parenting dan juga bedah buku. Selanjutnya ada pentas seni teman Pro 2 seperti tembang tari, wayang dongeng, kemudian juga ada deklarasi komunitas dolanan anak. Nah, rencananya sih nanti akan dihadiri oleh ratusan anak-anak ataupun pesertanya juga ada remaja dan seluruh masyarakat Jogja yang tertarik tentunya di acara Festival Kampung Dolanan Berbahasa Jawa Elingo Jogja 2026. Wow, menarik banget ya teman Pro 2. Terus nanti juga jangan lupa kalian kalau misalkan suka ngonten, ini pas banget sih buat konten kalian yang berkaitan dengan kebudayaan. Pokoknya kita harus terus melestarikan kebudayaan kita, terutama kita sebagai warga Jogja ya kan, dengan beragam budaya Jogja yang luar biasa. So special teman Pro 2 kali ini, karena tadi kita udah ngebahas tentang festival yang ada di Yogyakarta, ada satu lagu dari Maudy Ayunda, Yogyakarta, spesial buat kamu. So stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

102,5 FM Pro 2 Jogja. Teman-teman kamu, ya udah pada join nih kali ini teman Pro 2. Satu persatu tentunya akan aku bacakan juga. Ada Mbak Rini yang masih stay tune di 102,5. Ya Mbak, kali ini dulur-dulur pakem juga udah pada umbah-umbah. Umbah-umbah ya kan. Nyuci apa namanya baju umbah-umbah. Nyuci piring asah-asah. Apalagi tuh pokoknya unik-unik kan ya. Nyuci mobil apa? Guyang. Selamat pagi dulur-dulur yang ada di pakem, yang hari ini sudah pada mepe gabah nih kata Mbak Rini. Tetanggaku udah pada mepe gabah loh Mbak ini Mbak. Iya loh, pas banget mataharinya udah cemlorot kalau bahasa Jawanya mah, ya kan. Apa nih Mbak Rini? Iya Mbak, ndak serengeng ini selak deli. Selak deli. Aduh. Aku juga mau menyapa nih yang udah gabung kali ini. Ada Mbak siapa nih? Mbak Endang di Klaten ya, yang minta lagunya The Way You Look At Me. Okay. Masih ada kesempatan kok Mbak Endang untuk request lagu kali ini yang nyoman ya. Ini dari kemarin requestnya lagu ini terus tercinta-cinta, terjatuh cinta gitu ya kali ya, sama lagu The Way You Look At Me. Ntar mana sih lagunya? The Way, okay. Nah ketemu nih dia. Okay, spesial buat Mbak Endang yang kali udah gabung. Aku mau putarin dulu ya lagunya Nyoman Paul dan juga Andi Rianto, The Way You Look At Me. Spesial kali ini. Namun teman-teman berdua, ini udah masuk di jam 8. Nanti di jam 8 lebih ya, 8 lebih 30 nanti ataupun 8.20an akan aku share nih kira-kira lagu apa yang jadi list lagu di jamu-jamnya lagu kamu. So buat kalian yang mau request lagu ataupun yang mau pilih lagu ya, karena jamu ini segmennya kalian pilih lagu dari 5 lagu ya kan, dari 5 list lagu. Kira-kira lagunya apa Jang? Lagunya yang pertama nih, coba dicatat ya, jangan sampai keliru, jangan sampai salah, karena nantinya akan aku share tentunya teman-teman dua. Yang pertama lagunya ada lagunya Nadina Mizah, Semua Aku Dirayakan, Wijaya dan juga Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Ada Madonna featuring Sabrian, Bring You Love. Kemudian yang terakhir, habis itu ada Semi Simorangkir dia. Dan terakhir ada juga Tohpati featuring Nadia Basalamah, Semusim. Okay? Itu lagi ya lagunya, ada Nadine Ambizah, Semua Akan Dirayakan, Wijaya, Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang, Madonna featuring Sabrina, Bring You Love. Kemudian Semi Simorangkir dia. Dan terakhir ada Tohpati featuring Nadia Basalamah yang Semusim. So buat kalian teman Pro 2 yang kali ini lagi nyimak nih Pro 2 Jogja, jangan lupa ya nanti dipilih 3 lagunya dan nanti akan aku putar di jam 8.45. So stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.
2: Jamu, teman pro 2 udah dijamu nih, jamnya lagu kamu, bukan jamu yang minuman ya. Tapi aku juga mau sih kalau misalkan ada beras kencur. Kayak anget-anget gitu enak banget gak sih teman pro 2? Emang musimnya ya, kali ada yang suka jamu kayaknya enak banget nih, apalagi kadang ada tenggorokan yang serak-serak gitu gak. Kalau aku pribadi teman pro 2 ngomongin tentang jamu nih ya kan, sebelum nyanyi ataupun sebelum ini apa namanya tampil biasanya kayak tilawah gitu kan ataupun hadroh gitu, biasanya aku sukanya kayak nyemilnya kencur gitu teman pro 2, karena emang selega itu nanti setelah minum kencur, makan kencur ya kan. Oke, itu tadi seputar jamu yang real ya. Kali ini di jamu, jamnya lagu kamu teman pro 2. Kira-kira lagunya apa aja sih Jeng? Udah ada sekitar 5 lagu nih, 5 list lagu yang udah aku siapin spesial buat kamu teman pro 2. Aku bacain ya pelan-pelan nih ya, so kamu harus stay tune pokoknya, karena aku bacain secara pelan-pelan 5 list lagu dan kamu bisa pilih 3 aja yang kali ini kalian bisa bergabung di 0811-2511-025. Oke, lagunya apa aja Jeng? Ada Nadine Amizah, Semua Aku Dirayakan, kemudian Wijaya featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang, ada Madonna featuring Sabrian, Bring Your Love, kemudian Toh Pati featuring Nadiba Salama, Yang Semusim, dan the last is Semi Simorangkir, ada dia gitu ya. Oke, aku ulangi lagi teman pro 2, bisa ditulis ya kan? Kalau udah ditulis nanti dikasih jawaban. Kayak Olimpiade aja ya. Ada Nadine Amizah, Semua Aku Dirayakan, kemudian Wijaya featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Next, nomor 3 ada Madonna featuring Sabrian, Bring You Love, kemudian Toh Pati featuringnya Diba Salama, Semusim, and the last is Sami Simorangkir, dia. So, kali ini tempo 2 langsung join aja di 0811-2511-025. Nanti lagu yang paling banyak kalian pilih ataupun terbanyak dipilihnya akan aku putarin di jam 8.45. So, pokoknya stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

You masih ada 4 menit teman Pro 2. Masih ada waktu 4 menit buat kalian yang belum memilih nih ya kan. Belum bergabung juga. Wow, tapi udah banyak banget nih yang gabung di teman Pro 2. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak banget nih. So, buat kamu yang kali ini menyimak Pro 2 Jogja, masih bareng aku Safira Ajeng yang menemani kamu di jamu, jamnya lagu kamu teman Pro 2. Ada 5 list lagu kalau di jamu itu ya kan. 5 list lagu kali ini bisa kalian pilih 3 aja teman Pro 2 yang menurut kalian ini pingin diputerin gitu kan ya. Dan 5 listnya apa aja sih Jeng? Ada Nadine Amiza, Semua Aku Dirayakan, kemudian Wijaya featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang, Madonna featuring Sabrian, Bring You Love, kemudian Toh Pati featuring Nadiba Selamah, Semusim, dan terakhir ada Semi Simorangkir, dia ya teman Pro 2. Lagi-lagi Nadine Amiza, Semua Aku Dirayakan, Wijaya featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang, yang ketiga ada Madonna featuring Sabrian, Bring You Love, kemudian Toh Pati featuring Nadiba Selamah, Semusim, dan juga terakhir Sami Simorangkir yang dia teman Pro 2. So kali ini, oh Ariri, aku pilih Sami kak. Oh ya, Firda juga minta Wijaya atau Pati. Oke, nanti aku akan bacakan satu persatu. Kali ini teman Pro 2, so buat kalian yang udah gabung di 0811211025, jangan lupa ya kan pilih lagunya, dan juga kalian nanti akan yang paling banyak ya, karena aku puterin di jam 8.45. Semoga enggak lebih ya, karena masih ada satu lagu nih supaya kalian bisa milih. Pokoknya aku kasih kesempatan seluas mungkin buat kalian yang join. Kali ini sembari aku nunggu di jam 8.45, aku pilihkan lagu satu ya dari Sugi Burnian spesial buat kalian untuk di segmennya jamu, jamnya lagu kamu.

ya tentunya mengawal jamu kali ini. Sebelum aku puterin beberapa lagu yang udah menjadi pilihan kalian di jamu-jamnya lagu kamu teman pro 2. Dan kira-kira apa nih lagu yang menang nih? Okay, pelan-pelan, santai. Karena sebenarnya ini lebih 2 menit itu karena aku ingin kasih kesempatan buat kamu yang gabung di jamu ya kan, supaya lebih banyak gitu kan ya. Dan satu persatu akan aku bacakan teman pro 2 siapa yang udah gabung kali ini. Ada Riri di Klaten, aku mintanya Sami dong. Okay. Vida mintanya Nadine, Wijaya sama Nadif. Okay. Habis itu ada Kevin Ariel mintanya buku. Oh bukan, aku kira minta buku di book review dong setiap Rabu kan ya. Okay, aku minta Topati, Sami sama Wijaya. Okay, siap. Habis itu ada Bayu di Goden minta apa Bay? Sami, Topati, Wijaya. Okay. Next ada Fuad, selamat pagi Kak. Semoga pagi ini membawa kebahagiaan dan kedamaian untuk seluruh pendengar RRI Pro 2 Jogja. Amin amin ya rabbal alamin. Saya minta lagunya Nadine, Topati dan juga Sami Simorangkir. Okay. Next ada Lara Purnamasari, milihnya Nadine, Sami Simorangkir sama Madonna. Okay. Habis itu ada satu lagi nih, ada Mbak Tri di Playen. Yang tadi udah joinnya nomor 1 sih, cuman kayak ada kata-kata lagi sih. Jadi ke WA-nya naik gitu Mbak Tri. Oke, okay. Minta lagunya Nadine, Wijaya, Topati. Oke, okay. Apa nih? Lekung rungokke tenanan lomba, dak lali. Oh iya, maaf ya aku kalau kesusu ya kan, buru-buru. Ya namanya kan banyak yang milih juga nih Mbak Tri. Kata-kata Rini, dipertemukan waktu di satu momen yang sama di tengah kesibukan hidup, selalu menyempatkan hadir untuk saling menyapa dan berbagi tawa. Seolah jarak dan waktu tak pernah benar-benar ada, pertemuan ini sederhana tapi cukup untuk mengingatkan bahwa kamu dan aku masih tetap menjadi kita. Asik. Meskipun hanya mengudara lewat WA, gak apa-apa. Love you all teman-teman Pro 2, sak penyiar-penyiare, weh, sak pendengare semuanya pokoknya ya. Pokoknya love, love, love, love. Oke, kali ini paling banyak ternyata ada Sami Simorangkir dan juga next ada Topati Nadi Basalama dan juga Wijaya featuring Sal Priyadi. Wah, kalian hampir kompak loh. Hampir semuanya milihnya sama, tapi karena tadi ya sesuai dengan kesepakatan kan, 3 terbanyak pilihannya maka akan aku puterin. Maaf yang misalkan pilihannya enggak semuanya keputer karena ini 3 terbanyaknya ya. Oke. Okay. So, thank you yang udah gabung di jamu-jamu lagu kamu karena aku mau puterin lagunya Sami Simorangkir, Topati Nadi Basalama dan juga Wijaya featuring Sal Priyadi spesial buat kamu yang gabung di jamu-jamu lagu kamu dan seluruh pendengar Pro 2 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, thank you yang udah gabung kali ini. Tentunya di segmennya Jamu-jamu yang lagu kamu, ada 3D Pelayan, kemudian ada Lara Purnama Sari, ada Fuad Bayu di Godean, ada Kevin Ariel, ada Fidah di Klaten, ada Riri di Klaten juga. Dan yang udah terhubung dengan kita adalah Vernia, Sofia, TVD di Pacitan, Tam-Tam juga. Terima kasih Mbak Endang yang udah gabung. Dan tadi dari Jakarta kalau gak salah ya, ayahnya Rafa. Wah, terima kasih yang udah gabung kali ini. Rame banget nih pagi hari ini. Semoga edisi berikutnya tambah rame lagi ya, teman Pro 2. Dan kali ini pokoknya thank you yang udah gabung di jamu-jamu lagu kamu. So, pokoknya jangan kemana-mana, stay tune aja teman Pro 2. Karena apa? Karena nanti di jam 9.15 kayak biasanya nih, kita akan ada obrolan dialog Asta Cita, dan juga kita akan berbincang dengan narasumber kita yang luar biasa tentunya nanti di jam 9.15. So, stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
1: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
0: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
1: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
0: Justru itu, dari yang kecil kayak gitu tuh, kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan, ambil yang bukan milik kita.
1: Iya juga sih. Nggak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
0: Iya, jujur itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal kebiasaan.
1: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
2: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi di program Dialog Sepada kali ini. Dan di segmen Asta Cita nih teman Pro 2, pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting dan juga tentunya dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu mengenai meningkatkan peran serta masyarakat dalam P4GN ataupun pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Dan karena upaya melawan narkoba ini bukan cuma tugasnya aparat ataupun pemerintah saja ya teman Pro 2, tetapi kita juga dibutuhkan untuk kepedulian kita ataupun keterlibatan kita dan seluruh elemen masyarakat, terutama dari keluarga dan juga lingkungan sekitar. Dan pagi ini kita telah terhubung bersama kami tentunya teman Pro 2 melalui sambungan di telepon WhatsApp kita, narasumber kita beliau Bapak Danang Yuli Arianto SPD selaku penggerak swadaya masyarakat yang kali ini setelah bergabung tentunya bersama kami. Selamat pagi Pak Danang.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Oke, kabar baik ya Pak Danang ya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, ini sudah di kantor ataupun sudah di kegiatan lainnya atau bagaimana nih Pak Danang?
1: Alhamdulillah ini masih di kantor Kak.
0: Oke.
1: Masih.
0: Yeah. Oke, baik. Kesempatan kali Pak Danang kita kan membahas mengenai meningkatkan peran serta masyarakat dalam P4GN gitu kan ya. Nah, sebetulnya Pak Danang, bagaimana sih kondisi dan juga tantangan penyalahgunaan narkoba di masyarakat saat ini, khususnya nih ya di kalangan generasi muda?
1: Oh ya, baik. Mohon izin ini dengan Mbak siapa?
0: Oke, saya Safira Ajeng, Pak. Ajeng panggilannya.
1: Oh Ajeng, ya, Mbak Ajeng ya. Mm-hmm. Oke, Mbak Ajeng. Nah, sebenarnya perlu kita ketahui bahwa memang masalah narkoba ini masuk ke program Asta Cita ya, Kak ya.
0: Iya, betul.
1: Di tepatnya di poin ke-7 yaitu tentang memperkuat pencegahan pemberantasan korupsi dan narkoba. Jadi, permasalahan narkoba saat ini menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Nah, jadi tidak dampaknya itu tidak hanya pada kesehatan saja, tapi juga di aspek sosial, ekonomi, keamanan, hingga masa depan generasi muda.
0: Oke.
1: Okay. Ya, terus berdasarkan data BRIN sendiri Kak, prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2025 ini mengalami kenaikan dari tahun 2023.
0: Oke.
1: Nah, 2025 ini untuk prevalensinya itu mencapai 2,11% atau setara dengan 4,15 juta jiwa penduduk Indonesia di usia 15 sampai 64 tahun.
0: 4,15 juta ya Pak ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi lumayan ya Kak ya?
0: Iya, lumayan besar itu ya.
1: Iya.
0: Iya. Oke, okay, kalau
1: terus?
0: Bagaimana Pak?
1: Gimana Mbak?
0: Mungkin dilanjutkan dulu enggak Bapak?
1: Oh ya, jadi kondisi ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba itu tidak hanya terjadi di wilayah kota saja, tapi juga masuk hingga desa sampai ke kelurahan. Itu Kak, jadi oleh karena itu upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sering kita sebut sebagai P4GN itu sangat penting untuk dilaksanakan secara bersama-sama itu.
0: Oke, oke, wow, cukup besar juga ya Pak ya kondisi sekarang ya. Wow. Terus untuk yang dimaksud tadi kan P4GN ya, ini mengapa program ini penting untuk terus digaungkan Pak, dan bagaimana sebetulnya yang dimaksud dengan program P4GN ini?
1: Ya, karena program P4GN sendiri itu sangat penting dilaksanakan bersama-sama. Nah, tentunya kita juga punya landasan undang-undang, Kak. Undang-undang nomor 35 tahun 2009. Nah, itu di pasal 104 dan 105.
0: Okay.
1: Nah, di situ ditekankan bahwa masyarakat itu memiliki hak tanggung jawab dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk ikut berperan dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Jadi, artinya bahwa P4GN itu bukan hanya tugas pemerintah saja atau BNN semata, tapi merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, Kak. Itu.
0: Baik.
1: Jadi,
0: kalau misalkan peran masyarakat ini juga sangat penting, sebetulnya bagaimana sebagai masyarakat ini memiliki peran dan juga langkahnya yang harus dilakukan untuk P4GN ini, Pak?
1: Nah, mungkin kalau dari masyarakat sendiri, itu kita bisa melaksanakan upaya preventif atau pencegahan ya. Nah, mungkin bisa melalui sosialisasi. Nah, untuk sosialisasi sendiri itu masyarakat bisa langsung bersurat ke PNN, baik itu PNN kabupaten maupun PNN provinsi, Kak. Nah, jadi masyarakat misalkan membutuhkan narasumber untuk sosialisasi tentang bahaya narkoba, nah itu langsung saja menghubungi ke kontak kami, Kak. Gitu.
0: Terus upaya nih Pak, upaya ataupun cara membangun kesadaran masyarakat supaya lebih peduli itu bagaimana? Karena kan ya bisa jadi mungkin bukan cuek juga, tapi tidak tahu, ketidaktahuan itu. Nah, bagaimana nih cara membangun kesadaran masyarakat supaya lebih peduli lagi terhadap bahayanya narkoba, ataupun bagaimana supaya masyarakat berkenan untuk saling mengingatkan terkait dengan bahayanya narkoba sendiri? Gimana Pak Denang?
1: Nah, mungkin kita bisa melakukan pendekatan ya, ya ke masyarakat melalui beberapa kegiatan yang sering kita laksanakan. Sebenarnya kita sering melaksanakan kegiatan seperti senam bersama, terus kegiatan perkumpulan dengan warga seperti PKK, atau kegiatan lainnya yang bisa mendukung program B4GN. Jadi kita sebenarnya tidak harus kegiatan tersebut itu langsung menuju ke B4GN, enggak. Biasanya kita itu ikut dalam beberapa kegiatan yang ada di masyarakat. Nah, di dalam kegiatan itu baru kita selipkan, Pak, Kak. Biasanya kita selipkan materi mengenai B4GN itu sendiri. Jadi masyarakat secara umum kan mungkin kalau kita masuk ke masyarakat langsung tentang narkoba, mungkin beberapa masyarakat kan tidak mungkin ada yang wah bahasanya tentang narkoba. Mungkin ada beberapa dari anaknya atau keluarganya itu yang make gitu. Jadi mereka merasa takut. Padahal kita niatnya itu hanya untuk memberikan sosialisasi. Nah, sosialisasi, di sosialisasi tersebut kita jelaskan juga itu mengenai rehabilitasi juga. Jadi memang mungkin masyarakat banyak yang kurang tahu ternyata BNN itu ada sosialisasinya juga, ada rehabilitasinya juga. Sepengetahuan mereka kan mungkin wah ini kalau pakai biasanya langsung ketangkep sih gitu.
0: Jadi perlu adanya kesadaran dan juga jangan sampai takut gitu kan ya Pak. Tapi ada nggak sih Pak tanda-tanda awal yang masyarakat tuh harus tahu kalau barangkali ya ada anggota keluarga ataupun yang ada di lingkungan itu mulai terindikasi terpapar narkoba, itu bagaimana Pak tanda-tandanya?
1: Nah, mungkin kalau tanda-tandanya biasanya kalau ada yang make kayak gitu atau mungkin terindikasi ya, itu ada beberapa yang mungkin anak-anak ya, anak-anak atau remaja itu mulai ada perubahan-perubahan dalam pergaulan, terus sering menutup diri, terus sering keluar malam. Nah, seperti itu mungkin kegiatan yang mungkin bisa kita curigai. Tapi kalau secara fisik sendiri memang mungkin hanya bisa dilihat langsung ketika oh ternyata orangnya itu lebih tertutup atau lebih sering emosi sekarang. Nah, kalau di lingkungan keluarga mungkin ketika dengan orang tua kita atau saudara, biasanya dia cenderung tertutup, kemudian dia tidak bisa menahan emosi juga ketika mungkin diajak berbicara atau apa gitu. Nah, mungkin juga ada beberapa yang orangnya itu tidak bisa fokus. Kalau misalkan diajak ngobrol, nah itu malah larinya kemana kayak gitu.
0: Jadi memang harus kita peka juga ya Pak ya, bagaimana kondisi yang ada di lingkungan kita. Lantas gimana Pak program ataupun kegiatan ya, kegiatan seperti apa yang mungkin bisa dilakukan masyarakat nih agar kampanye anti narkoba ini bisa menarik gitu kan? Karena takutnya nih kalau dengar kata sosialisasi gitu kan ya Pak ya, kayak orang anak-anak muda kayak aduh takut nih atau dan lainnya. Tapi supaya program ini menarik, dikemas seperti apa Pak agar kampanye anti narkoba ini bisa diterima oleh anak muda?
1: Ya mungkin bisa mengikuti ya Kak, untuk kan sesuai tren saat ini ya, mungkin kita melakukan kegiatan kayak bikin apa? Seperti kita bikin kumpul ya lewat anak-anak sekolah, kita langsung datangi kayak gitu. Nah, di apa? Di BNN sendiri itu ada yang namanya program juga, Kak, fasilitator P4GN. Jadi pegawai BNN itu ditempatkan di kelurahan, di seluruh kelurahan di wilayah di Yogyakarta. Nah, fasilitator P4GN itu sebagai kepanjangan tangan kami di masyarakat, Kak. Jadi misalkan nanti ada ya, informasi atau terkait mau ada sosialisasi atau ada aduan masyarakat tentang P4GN, nah itu bisa langsung ke kelurahan juga, Kak, sekarang. Nah, itu program baru kami, fasilitator P4GN.
0: Mungkin sebagai closing ini, Pak, ya, apa harapan Pak Danang terhadap kolaborasi antara masyarakat, adapun sekolah, media, dan juga pemerintah dalam mendukung program tadi ya, P4GN ini? Bagaimana, Pak, harapan dari Pak Danang sendiri?
1: Ya, harapan saya keberhasilan program P4GN itu sangat bergantung ya dari keterlibatan aktif masyarakat. Jadi peran masyarakat dapat dimulai dari hal-hal sederhana seperti mengingatkan pengawasan terhadap anak dan remaja, menghidupkan kegiatan positif di lingkungan, memperkuat ketahanan keluarga, serta berani melaporkan apabila terdapat indikasi penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba di lingkungan sekitar. Nah, itu mungkin bisa lewat call center kami ya, Kak, ya. Itu di 085
0: 085 ya.
1: 200
0: 200
1: 800 300. Nah, bisa menghubungi ke call center kami.
0: Gampang ya, Pak, ya, tadi ya. 085 terus kemudian
1: 200
0: 200
1: 800
0: 800
1: 300.
0: Oke, 300. Baik,
1: ya,
0: terima kasih, Pak.
1: Jadi ya, misalkan ada layanan penyuluhan, rehabilitasi, atau misalkan ada yang terindikasi nih, dia itu pengedar narkoba, langsung aja hubungi ke call center kami. Gitu, Kak. Nah, sebagai penutup juga ya, Kak. Nah, kita mari bersama-sama menjaga diri, keluarga, lingkungan dari bahaya narkoba. Itu dengan sinergi antara pemerintah, BNN, fasilitator P4GN, tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat, kita dapat mewujudkan desa atau kelurahan bersinar menuju Indonesia yang bersinar, yaitu Indonesia bersih dari narkoba, gitu, Kak.
0: Bersinar, bersih dari narkoba ya, Pak, ya. Baik,
1: iya.
0: Terima kasih banyak Pak Danang Yuli Arianto atas waktu dan juga informasi yang sudah dibagikan di pagi hari ini di program Dialog Sepada. Semoga obrolan kita hari ini bisa menambahkan kesadaran teman Pro 2 bahwa perang melawan narkoba itu membutuhkan kepedulian bersama, ya kan? Dimulai dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar. Karena menciptakan generasi yang sehat dan juga produktif adalah tanggung jawab kita bersama. Sekali lagi terima kasih, Pak Danang.
1: Ya, dan, sama-sama, Kak.
0: Dan sampai jumpa tentunya teman Pro 2 di edisi berikutnya. Tentunya di Dialog Asta Cita. So, stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

102,5 FM Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu, masih bareng aku Safira Ajeng yang menemani kamu tentunya teman Pro 2. Gimana olahraganya tadi? Barangkali kan Anda yang pagi-pagi tadi udah running camp untuk menyiapkan di hari Kamis yang spesial kali ini, sebelum nantinya kamu mempersiapkan untuk long weekend lagi. Kok long weekend sih? Maksudnya weekend ya kan, habis Kamis, Jumat, terus nanti weekend lagi tuh kan. Cepet banget gak? Udah hari Kamis aja. Nah teman Pro 2, di bulan Mei kali ini emang Jogja ini lagi penuh-penuhnya event olahraga dan juga hiburan seru. Salah satunya ada Jogja Run the City, konser musik sampai festival seni ya teman-teman dua, yang bikin suasana kota kita makin ramai. Apalagi nih banyak wisatawan mulai berdatangan menikmati Malioboro, Prambanan sampai kawasan pantai selatan karena cuaca Jogja juga lagi cerah-cerahnya. Pas banget buat kalian yang besok mau lari nih di Jogja Run the City di sekitaran UGM ya kan. Kalau kalian lari di sana tuh biasanya ada rute kucing ya kan. Aduh, penasaran nih kira-kira rutenya kayak gimana ya untuk Jogja Run the City. Dan jangan lupa ajakin, ini masih ada slot loh untuk daftar lari. Jangan lupa ajakin teman kamu, saudara kamu, dan juga orang-orang terdekat kamu untuk lari bareng. Karena emang beda ya vibes-nya ketika nanti kita tuh malas lari tapi tiba-tiba kita ikut event tuh kayak wow, ada cheering-nya, ada oh poin larinya, kayak tambah semangat gitu loh. Pokoknya tambah semangat, tambah tambah yakin untuk ikut dan juga bisa menuntaskan 10K-nya, 5K-nya gitu ya. Oke, jangan lupa ojo lali teman Pro 2, jangan lupa untuk running bareng di besok di Jogja Run the City, dan semoga nanti masih kebagian kuotanya ya. Dan kali ini teman Pro 2 masih bareng aku Safira Ajeng di Sepada. Aku masih akan puterin beberapa lagu sebelum nantinya di jam 10 kita akan info Pro 2. So stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

105 FM Rodua Jogja, teman terbaik kamu. Ya, yeah, teman berdua, thank you yang udah gabung dari tadi ya di jam 5 sampai ini udah mau jam 10. Dan saatnya aku Safira Ajeng mau pamit dulu nih teman berdua. Thank you yang udah gabung. Pokoknya stay tune ya di 105 FM Rodua Jogja, teman terbaik kamu. Bye bye.

Komunikasi dan Digital Forensik. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan sebagian pelaku terungkap dari sosial media. Video aksi pencurian yang dibagikan warga membantu polisi mengidentifikasi dan menangkap para tersangka. Polisi menyebut sebagian pelaku melakukan pencurian karena alasan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari. Sebagian pelaku lainnya menggunakan hasil kejahatan untuk membeli narkotika dan obat-obatan terlarang.

Kita beralih ke berita selanjutnya. Masih soal kasus begal, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menolak penembakan pelaku kejahatan jalanan atau begal tanpa proses hukum karena melanggar prinsip hak asasi manusia. Pigai menegaskan pelaku kejahatan harus ditangkap hidup-hidup untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku nasional. Pigai menilai penangkapan pelaku hidup-hidup penting membantu aparat mengungkap jaringan dan motif kejahatan. Proses penyelidikan diperlukan untuk menggali sumber tindak pidana serta mengembangkan informasi penegakan hukum yang lebih mendalam. Lebih lanjut, Pigai menegaskan negara tidak boleh merampas hak hidup warga tanpa proses hukum yang sah. Menurut Pigai, ketentuan tersebut berlaku terhadap seluruh warga negara, termasuk pelaku tindak pidana yang menjalani proses hukum.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Densus 88 Anti Teror Polri menggelar rapat kerja teknis tahun 2026 pada 18 hingga 20 Mei 2026. Rakernis tersebut membahas strategi penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme di ruang digital. Rakernis Densus 88 AT Polri menyoroti meningkatnya ancaman radikalisme digital yang menyasar anak dan remaja. Fenomena tersebut dinilai berkembang melalui media sosial, platform digital hingga permainan daring. Juru bicara Densus 88 AT Polri, Kombes Pol Maindra Eka Wardana mengatakan, pola ekstremisme kini mengalami perubahan signifikan. Ancaman tidak lagi bergerak melalui pola ideologis konvensional semata. Fenomena ekstremisme saat ini berkembang menuju non-coherent extremism dan nihilistic violent extremism. Media sosial hingga game online dimanfaatkan sebagai sarana rekrutmen. Berdasarkan data 2026, tercatat 132 anak terpapar radikalisme di beberapa provinsi Indonesia. Selain itu, 115 anak terpapar paham kekerasan dan telah mendapatkan intervensi bersama pemerintah daerah.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI, Jalan Avandi Demangan, Yogyakarta. 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat siang. Gatrisha Arca seperti biasa bakal nemenin kamu siang hari ini di santai siangnya Pro 2 Jogja. Gimana kabar kamu hari ini teman Pro 2? Semoga kamu dalam kondisi yang sehat-sehat dan tentunya bahagia, ya kan? Sebahagia aku nih pagi hari ini, walaupun agak gedebak-gedebuk, terus ada part buru-buru juga gitu ya. Tapi tadi pagi aku udah sarapan ya, udah bersih rumah gitu. Jadi kayak aduh, moodnya tuh baik-baik aja gitu ya kan. Dan semoga kamu juga udah pada sarapan ya, karena tentunya kalau misal kamu punya aktivitas yang banyak banget, apalagi nanti aktivitas kamu tuh sampai sore, tentunya butuh asupan gizi yang banyak ya kan. Dan tentunya teman Pro 2, kita akan memulai santai siang hari ini dengan Pro 2 Hitlist, di mana tentunya aku bakalan kasih kamu 20 lagu yang bisa kamu pilih dan bisa kamu dengarkan sampai nanti jam 12 siang. Lagu-lagunya apa aja setelah ini ya, bakalan aku kasih tahu kamu 20 lagu yang bisa kamu pilih. Sabar.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Ngabur.
4: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Itu Mono Pro 2, Sanya aja buat kasih tahu kamu 20 lagu yang bisa kamu pilih siang hari ini tentunya di Pro 2 Hitlist. Untuk 10 lagu Indonesia, kamu bisa memilih di antara lagunya Afgan, Kacamata, Bernadia, Rabun Jauh, Aidi Gita, Frutinitas, terus juga lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, terus lagunya Vanessa Z featuring Roni Parulian, Takkan Terulang, terus juga abis itu lagunya Yura Yunita, Glenn Fredly, Cinta dan Rahasia, Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Yofi Nuno featuring Tulus dan juga Glenn Fredly, Adurayu, NPD Sempurnanya Aku, dan lagunya Sheila on Seven, Sederhana. Untuk lagu manja, kamu bisa memilih di antara lagu Olivia Rodrigo, Drop Dead, terus juga lagunya Bruno Mars, Cha Cha Cha, Justin Bieber, Ghost, Taylor Swift, Opalite, Meghan Trainor, Made You Look, The Weeknd, Save Your Tears, BTS Swim, Magic, Rude, Old City Fireflies, dan juga lagunya Ariana Grande, Love Me Harder. Dari 20 lagu ini, kamu pilih yang mana dulu nih, Teman Pro 2? Yang pengen kamu dengerin? Langsung aja, Teman Pro 2, kasih tahu aja melalui WA di 0811-251-1025. Nanti untuk lagu-lagu yang dipilih duluan, bakalan aku puterin duluan juga nih, Teman Pro 2. Jadi, yuk gabung sekarang.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh, aduh, aduh. Aduh.
2: Kamu kenapa, Dek?
1: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3.
2: Aduh. Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
1: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh, aduh.
2: Lagian kamu tuh ya, Dek. Umur aja yang muda, tapi fisik kamu renta nih.
1: Aduh, ya maklumlah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo. Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
2: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

Ya tentunya teman pro 2, udah banyak yang gercep banget nih teman pro 2 untuk gabung siang hari ini tentunya di pro 2 hitlist. Kali ini aku mau puterin dulu nih teman pro 2 satu lagu gitu ya, yang bukan satu lagu sih, tapi beberapa lagu nih yang tentunya udah dipilih gitu ya sama Kak Yalma di Klaten. Katanya Kak Yalma itu pengen dengerin lagunya BTS Swim, terus juga lagunya Taylor Swift yang Opalite, terus juga ada Kak Tri di Playen yang dia ini memilih lagunya Bruno Mars, Justin Bieber, The Weeknd, Magic, dan juga lagunya Ariana Grande. Oke deh Kak Tri dan juga tadi Yalma ya di Klaten, nanti aku bakalan puterin ya. Untuk lagu yang tadi udah dipilih sama Yalma, Taylor Swift Opalite, ini juga udah dipilih sama Lara Purnamasari. Oke deh, abis ini aku langsung aja deh puterin lagu-lagu yang udah dipilih sama Yalma, sama Lara, dan juga sama Kak Tri.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

Iya teman, iya teman Pro 2. Tadi udah aku puterin nih beberapa lagu yang tadi udah dipilih sama Kak Tri, terus sama Yalma dan juga Lara. Tadi Lara udah aku puterin dua ya, yang Bruno Mars sama Taylor Swift. Terus yang punya Kak Tri, ini tinggal satu lagu aja yang belum aku puterin gitu ya. Ya udah, abis ini aku mau lanjut puterin lagu yang udah dipilih sama Kak Lara. Dia pilih lagunya Old City Fireflies, Bernadia Rabunjauh, terus juga Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Oke deh, abis ini langsung aku puterin ya. Tapi sebelumnya aku mau puterin dulu nih lagu yang tadi udah dipilih sama Kak Tri, Magic Root.

0: Cause my dreams are bursting at the seams.
1: Stay tuned on Prodware Vamp.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman Prodware, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Ya teman pro 2, kayaknya Bernadia tuh kalau bikin lagu gimana gitu ya teman pro 2. Beberapa kata di liriknya tuh emang apa namanya kayak pakai kata-kata sederhana yang biasanya kita ucapkan sehari-hari gitu. Terus tapi nggak tahu, jadi mendalam aja gitu loh teman pro 2. Tadi udah aku puterin ya lagu-lagu yang udah dipilih sama

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dunia sepak bola kembali menghadirkan aturan baru jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. FIFA resmi menyetujui regulasi terbaru terkait kartu merah setelah muncul berbagai insiden kontroversial di pertandingan internasional. Aturan ini dibuat untuk menekan tindakan penghinaan verbal, termasuk ucapan rasis yang dilakukan pemain di lapangan. Perubahan aturan tersebut muncul setelah kasus yang menimpa pemain Real Madrid, yakni Vinicius Junior. FIFA bersama International Football Association Board akhirnya sepakat bahwa pemain yang menutupi mulut menggunakan jersey saat melakukan serangan verbal kepada lawan bisa langsung mendapat kartu merah. Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga sportivitas sekaligus menciptakan lingkungan pertandingan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh pemain. Meski begitu, FIFA juga menyebut penerapan aturan ini nantinya tetap menyesuaikan situasi pertandingan dan keputusan wasit di lapangan. Dengan hadirnya regulasi baru ini, Piala Dunia 2026 diprediksi akan berlangsung dengan pengawasan disiplin yang lebih ketat dibandingkan turnamen

Iya teman pro 2, udah aku puterin ya lagu-lagu yang tadi udah dipilih sama Fuad dan juga Rini di Pakem. Semoga suka ya. Dan selanjutnya aku juga mau puterin dulu nih lagu-lagu yang tentunya udah dipilih sama teman pro 2 yang lain gitu ya. Aku mau bacain dulu WA-nya dari Riri di Klaten. Hai Riri, terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Katanya Riri pengen dengerin lagunya All City, The Weeknd, Justin Bieber, Taylor Swift, dan Ariana Grande. Tadi udah aku puterin semuanya ya. Terus juga aku mau menyapa Kevin Aril. Hai Kevin. Yang katanya Kevin Aril pilih lagunya All City, Magic, terus Yura Yunita barengan sama Glenn Fredly, ID Gitaf, dan Sheila on Seven. Tadi udah aku puterin semuanya kecuali ID Gitaf ya, yang rutinitas. Terus juga aku mau menyapa Kak Fidah di Klaten yang katanya pengen dengerin lagunya Bernadia, Nadif Basalamah, dan Olivia Rodrigo. Tadi Bernadia dan Olivia Rodrigo udah aku puterin, jadi nanti aku puterin abis ini Nadif Basalamahnya ya. Terus juga ada Endang di Klaten, katanya pengen dengerin lagunya Yofi Widianto, Tulus, dan Glenn, Adurayu. Terus juga sama lagunya Ariana Grande. Tadi yang Ariana Grande juga udah aku putar ya. Ada juga Bayu di Godean. Hai Bay. Terima kasih untuk Bayu yang udah gabung siang hari ini. Dia katanya pengen dengerin lagunya Taylor Swift, All City, Yura Yunita, dan Pamungkas. Tadi udah aku puterin semuanya ya. Jadi yang belum tadi ada ID Gitaf, terus juga Nadif Basalamah, dan juga lagunya Adurayu. Oke deh, abis ini langsung aja aku bakalan puterin lagu-lagunya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Godaan pay later tuh emang bikin kelenger.
0: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.
4: Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Prodway FM. Teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, udah aku puterin semua ya lagu-lagu yang udah dipilih sama kamu yang tentunya udah gabung ke 0811-2511025 hari ini. Terima kasih untuk kamu yang tentunya udah gabung. Dan tentunya masih ada lagu yang belum keputer nih. Ada lagunya Vanessa Z barengan sama Roni Parulian, Takkan Terulang. Dan juga lagunya NPD, Sempurnanya Aku, yang belum keputar. Ya udah, sebagai bonus tetap aku bakalan puterin lagunya, dan tentunya nanti di jam 12 gitu ya, nanti aku bakalan ajakin kamu buat ngobrolin seputar makanan kuliner dan juga UMKM. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana ya, tetap patengin terus aja 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sih kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat. Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman pro 2 orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotype yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan

teman Pro 2. Minggu depan ini kan kita akan merayakan Idul Adha, ya kan? Dan tentunya ketika Idul Adha itu dirayakan dengan penyembelihan hewan kurban, ya kan? Dan tentunya biasanya kalau di Indonesia itu hewan kurbannya adalah kambing ataupun juga sapi. Nah, mungkin ada dari kamu yang mulai sekarang udah mulai searching-searching gitu kan ya, besok ketika dapet daging kurban mau diolah jadi apa ya. Nah, mungkin kalau misal hidangan ataupun juga masakan yang biasa kita bikin gitu ya ketika Idul Adha adalah sate kambing gitu. Karena tentunya memasak sate kambing itu tidak terlalu ribet gitu ya, dan tidak membutuhkan banyak bumbu gitu. Cuman paling tantangannya adalah bikin dagingnya tuh empuk gitu ya. Nah, biasanya dikasih jus nanas gitu ya, nanas yang di blender terus dicampurin ke dagingnya, atau dagingnya ini dibungkus pakai daun pepaya, teman Pro 2 ya. Nah, kalau misal kamu mau nyobain sate kambing, ya udah mungkin bisa searching dulu gitu ya, bumbu-bumbu yang dibutuhkan tuh apa aja gitu ya kan. Terus kalau misal mulai dari sekarang udah nyicil dulu nih, misalnya beli tusukan satenya ataupun juga tempat pemanggangnya, arengnya gitu ya. Karena di beberapa supermarket dan swalayan yang aku kunjungi beberapa waktu terakhir ini, mereka udah ada kayak semacam apa ya, kayak tempat khusus gitu loh teman Pro 2 yang di situ tuh ada perlengkapan untuk nyate dan kayak bahan-bahannya yang dibutuhkan untuk nyate gitu teman Pro 2. Ada kecap, ada merica bubuk gitu ya. Pokoknya komplit banget gitu ya kan. Cuman kalau di Jogja ini kan kita punya sate yang terkenal banget yang namanya sate klatak, teman Pro 2. Jadi aku personally suka banget sama sate klatak, teman Pro 2, karena dia ini bumbunya enggak neko-neko ya kan. Kayaknya mungkin cuman bumbunya tuh kayak cuman bawang sama merica sama garam aja udah gitu ya. Jadi dia emang cenderung rasanya tuh gurih asin gitu loh teman Pro 2, dan tanpa menggunakan kecap. Dan yang menarik adalah dia ini dibakarnya kan pakai jeruji besi gitu, jadi kayak matengnya tuh juga dari dalam gitu, dari si besinya itu juga gitu. Nah, kalau misal kamu enggak terlalu pinter masak, boleh juga tuh bikin sate klatak yang bumbunya tuh simple ya kan. Terus kalau misal enggak ada jeruji besi, ya udah pakai tusuk sate bambu biasa aja gitu ya kan. Terus kalau misal kamu pengen bikin sate sapi gitu ya, kalau misal kamu dapet daging sapi, itu kamu bisa bikin sate marangi gitu ya, atau misalnya kayak bikin rendang, bikin gulai gitu ya. Yang biasanya menjelang Idul Adha kayak gini tuh udah banyak banget yang menjual bumbu-bumbu yang udah jadi gitu ya. Jadi kamu tinggal numis-numis aja, terus nanti misalnya kayak nambah santan ataupun juga nambah bumbu yang lain yang belum ada di sana gitu. Jadi kamu udah nggak usah mikirin kayak harus beli jinten, bunga lawang, terus juga mungkin kayak kayu manis dan lain-lainnya gitu. Karena biasanya di bumbu giling yang sudah dipasarkan itu mereka juga udah komplit gitu. Jadi kamu tinggal gongsreng-gongsreng aja.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya. Gak punya izin edar. Dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual. Terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu. Cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

Kalau kamu bosen dengan olahan kambing atau sapi yang itu-itu aja, alias yang emang khas Indonesia, yang udah sering kita makan kayak sate, terus juga tongseng, gulai, tengkleng gitu ya. Nah, mungkin kamu bisa cobain beberapa menu yang gak biasa ini, teman berdua. Nah, salah satunya adalah nasi goreng kambing gitu ya. Atau mungkin kamu bisa bikin nasi biryani gitu ya. Ataupun juga bikin masakan ala Timur Tengah gitu ya, teman berdua, yang tentunya dia ini pakai daging sapi gitu ya, dicampur dengan beras gitu ya, yang memang dia ini sesuai gitu ya sama dia khas Arab Saudi gitu, teman berdua. Ada nasi biryani gitu ya, terus juga ada dan berasnya ini bisa dibeli gitu ya di marketplace gitu, teman produa. Sekarang banyak banget yang jualan nih, teman produa, dan tentunya kalau dulu aku pernah cobain gitu ya, teman produa, bikin nasi biryani gitu ya, karena di Shopee di marketplace ini ada yang dia ini udah jualan beras dan bumbu-bumbunya gitu, teman produa. Terus kita tinggal nambahin air sama dagingnya aja gitu. Jadi di situ udah kayak bener-bener komplit banget gitu ya, udah ada berasnya ya kan, terus juga dia ini ada bumbu-bumbunya gitu ya, dan dia ini juga ada instruksi cara masaknya, kayak komplit banget, sampai-sampai kayak yang misalnya berasnya harus dipakein berapa mili air.

olahan daging yang lain, ini kamu juga bisa bikin kebab gitu teman pro 2. Jadi kalau bikin kebab sih masih lumayan riuh ya teman pro 2 daripada bikin nasi biryani. Tapi boleh dicoba juga gitu ya, karena kan mumpung ada daging ya kan. Terus kalau misal kamu pengen ala-ala barat misalnya, kamu juga bisa bikin misalnya kayak steak gitu ya. Terus abis itu bisa bikin sosis gitu. Dan tentunya banyak banget resep-resep yang bisa ditiru gitu ya di sosial media gitu. Dan banyak juga resep-resepnya tuh yang gampang-gampang. Dan jangan khawatir, karena sekarang itu udah banyak yang jual bumbunya gitu teman pro 2. Jadi kamu tinggal ya masak-masak aja sih. Gak harus mikirin bumbunya seberapa gitu ya, atau harus beli bumbu yang berbagai macam itu gitu. Jadi ya diambil yang simple aja deh teman pro 2. Dan tentunya kalau misal Idul Adha-nya masih seminggu lagi, nah boleh nih kita manfaatin waktunya untuk mikir menunya tuh dari sekarang. Jadi kalau misal kamu harus beli bahan-bahannya di marketplace, itu pasti masih ada waktu gitu ya untuk bisa dikirim ke rumah kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Hai Gigan, kerja apa sekarang?
2: Sekarang jadi sutradara aja tante.
1: Hah? Sutradara? Ah itu mah hobi aja kan, iya kan?
2: Ya kerjaan juga tan, hobi jadi profesi. Kan sekarang eranya ekonomi kreatif.
1: Serius? Yakin kamu jadi sutradara? Gak kerja kantoran aja gitu? Jadi ASN gak mau?
3: Di balik ide kreatif, ada peluang besar yang bisa tumbuh. Pekerja industri kreatif kini menjadi bagian penting dari ekonomi kreatif. Mari hargai profesinya, apresiasi karyanya.

Ya teman pro 2, kadang-kadang kalau pas lagi Idul Adha itu kan emang kita tuh dapet dagingnya tuh lumayan banyak gitu ya. Kalau misal kamu jadi kayak bingung, aduh kayaknya ini gak bisa dihabisin semua dalam waktu dekat deh gitu teman pro 2. Nah mungkin kamu bisa nih mengolah daging tersebut gitu ya, menjadi satu makanan yang bisa di stok sebagai makanan frozen atau makanan beku gitu ya, yang nantinya bisa kamu angetin dan bisa kamu masak ulang gitu ya di kemudian hari. Kalau yang familiar sih dibikinin bakso ya teman berdua, bakso sapi gitu. Tapi karena kambing tuh kayaknya nggak bisa deh dibikin bakso karena dia tuh ada rasa-rasa atau bau-bau perengus gitu loh teman berdua. Jadi jangan bikin bakso kambing ya karena kayaknya nggak ada deh. Bikin bakso sapi aja, dicampur pakai daging ayam juga boleh gitu ya kan. Terus kalau udah jadi baksonya, jangan lupa untuk didinginkan dulu nih teman pro 2 sebelum nanti mungkin dikasih ke wadah gitu ya. Terus nanti bakalan bisa kamu bekukan gitu. Terus nanti kan baksonya tuh bisa kamu bikin sop gitu ya. Terus bisa kalau pas kamu bikin mie instan tuh bisa pakai baksonya gitu ya. Atau misalnya kayak digoreng, dicemilin gitu ya kan. Atau misalnya kalau kamu bisa masaknya atau mungkin kayak ya kamu searching gitu ya. Nah, bikin aja dendeng atau serundeng teman berdua. Karena dia ini bisa disimpan cukup lama gitu ya. Entah itu di suhu ruang ataupun juga di freezer teman berdua. Kalau misalnya kamu bikin rendang, itu kan biasanya kalau bikin rendang tuh sekalian banyak gitu ya. Nah, kamu simpan aja tuh rendangnya di plastik ataupun juga di kemasan satu kali makan untuk kamu sendiri ataupun juga untuk satu keluarga. Jadi nanti ketika kamu pengen angetin, itu kamu tinggal angetin per porsi aja gitu teman pro 2. Karena tentunya kalau udah dibekuin terus abis itu udah di defrost gitu ya atau dicairin terus abis itu diangetin, nah itu udah gak bisa dibekuin lagi teman pro 2. Karena nanti kandungan gizi dalam makanan tersebut ini bisa rusak gitu. Jadi disimpannya tuh per porsi aja gitu ya kan. Atau misalnya kalau beberapa waktu yang lalu nih, beberapa tahun yang lalu ketika Idul Fitri, ini ada juga nih teman pro 2 meat shop yang biasanya dia ini jualan beef slice. Nah ini mereka juga menawarkan jasa potong dagingnya gitu teman pro 2. Jadi kita nanti bisa ngegrill gitu ya di rumah pakai daging kurbannya gitu teman pro 2. Cuman ada beberapa meat shop gitu ya yang mau motongin daging kurbannya, tapi kamu harus ngasih dagingnya ke mereka itu dalam kondisi beku gitu teman pro 2. Karena si daging itu pas lagi dipotong-potongin itu kan emang dalam kondisi beku gitu teman pro 2. Tapi ada juga meat shop yang menerima daging apa adanya. enggak dalam kondisi beku gitu ya, tapi dengan catatan enggak bisa langsung diambil teman pro 2. Karena tentunya si daging itu juga bakalan dibekuin juga nih di meat shopnya gitu. Jadi itu beberapa pilihan gitu ya kalau kamu tuh enggak bisa langsung mengolah daging kurban yang kamu dapatkan ketika hari raya Idul Adha teman pro 2. Atau misalnya kayak aduh dapatnya kok banyak ya, kebetulan udah dapat dari masjid gitu ya, terus kamu ada dikasih lagi mungkin dari kantor ataupun juga dari tetangga gitu ya yang mungkin tidak mengkonsumsi kambing atau tidak mengkonsumsi daging sapi gitu ya. Jadi ya namanya rezeki
sih. Tapi kalau misal tiap hari selama mungkin kayak seminggu tuh makannya rendang terus juga kayaknya bosen ya. Jadi boleh deh kalau misal kamu habis masak rendang dalam porsi yang banyak gitu ya. Nah, disimpan dulu aja biar besok-besok lagi kamu bisa tetap makan rendang gitu ya ketika kamu pengen.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Suku Baduy ternyata bukan satu-satunya suku yang tinggal di pedalaman. Masih ada suku Polahi di Gorontalo, Sulawesi yang mengasingkan diri di pedalaman Gunung Bolioyohuto. Dulunya, suku Bolioyohuto merupakan suku yang menolak penjajahan, sehingga menutup diri dengan dunia luar. Karena tertutup dari akses dunia luar, maka suku Polahi tidak tersentuh oleh bahasa Indonesia ataupun agama. Mereka menggunakan bahasa tradisional Gorontalo, yaitu bahasa Hulantalo, dan bahasa tubuh jika diperlukan. Selain itu, tradisi menarik dari suku ini adalah incest atau pernikahan sedara antara ibu atau ayah dengan anak dan sesama saudara. Untuk mencari keberadaan suku Polahi sendiri, kamu harus memiliki persiapan dan bekal yang cukup. Karena medan pedalaman Gunung Bolioyohuto yang menantang dan sulitnya menemukan suku yang bersifat nomaden ini.
2: Ini Indonesia.

Ya tentunya teman Pro 2, masih ada aku Gatri Syaca yang tentunya siang hari ini bakal nemenin kamu di Santai Siang. Aku masih punya waktu sampai nanti jam 3 sore nih buat nemenin kamu di Santai Siang, tentunya masih dengan informasi-informasi menarik dan tentunya juga banyak lagu-lagu Indonesia maupun lagu-lagu manca yang bakalan aku mainkan untuk kamu. Yang masih pengen request lagu, boleh banget langsung aja kamu bisa kasih tahu aja melalui WA di 0811251 1025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
3: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: do now?
1: Ya teman Pro 2, tentunya setelah aku kasih informasi-informasi seputar kuliner, makanan gitu ya. Boleh deh teman Pro 2, abis ini aku bakalan kasih kamu gitu ya informasi-informasi seputar dunia olahraga teman Pro 2. Jadi pokoknya tetap pantengin terus aja nih 102,5 FM ya. Karena aku udah nyiapin nih. Salah satunya yang ini di Bali itu udah berlangsung gitu ya, ajang renang perairan terbuka internasional Ocean Man Bali 2026 gitu ya, yang kembali digelar setelah sempat vakum selama 2 tahun teman Pro 2. Dan gak tanggung-tanggung nih, ada sebanyak 900 perenang dari 27 negara yang ambil bagian di kompetisi yang berlangsung di Pantai Kedonganan Bali gitu ya, dari tanggal 19 sampai 21 Juni 2026. Oh, berarti bulan depan nih masihan ya. Dan Ocean Man Bali 2026 ini mengusung tema Waves of Change, dan tentunya ini menjadi penanda kembalinya Indonesia dalam rangkaian resmi Ocean Man World Series gitu teman Pro 2. Karena sebelumnya Indonesia juga sudah pernah menjadi tuan rumah ya di tahun 2021, 2022 dan 2023. Pas di tahun 2024 dan 2025 tuh ajang ini ditiadakan gitu teman Pro 2. Dan menurut Chairman Ocean Man Indonesia Wibowo Suseno, antusiasme peserta tahun ini menunjukkan meningkatnya minat gitu ya terhadap olahraga open water swimming di dunia teman Pro 2. Dan tentunya Bali ini menjadi salah satu seri favorit gitu ya para peserta, karena lautan Bali ini memiliki pemandangan panorama yang ikonik serta lintasan renang yang menantang teman Pro 2. Ini keren banget sih ya teman Pro 2. Biasanya kita kalau pas di pantai atau di laut gitu ya, itu kan cuman kayak ya berenang ataupun juga main airnya tuh di pinggir-pinggir aja gitu ya kan. Tapi kalau di Ocean Man ini emang mereka ini harus berenang gitu ya di perairan laut gitu ya, di perairan lepas gitu teman Pro 2. Pastinya mungkin tantangannya bakalan lebih berat gitu ya, tapi juga pemandangan, terus juga mungkin adrenalinnya juga beda gitu ya. Itulah kenapa banyak banget yang suka dan ingin ikut di Ocean Man ini teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
3: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
2: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
3: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
2: Justru itu, dari yang kecil kayak gitu tuh, kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan, ambilnya bukan milik kita.
3: Iya juga sih. Nggak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
2: Iya, jujur itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal kebiasaan.
3: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
1: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.

Yutumun Pro 2, satu lagu dari Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Ini lagu sedih banget gak sih? Setelah ada Gala Bunga Matahari, ada lagu Sesi Potret ya. Aduh. Yang udah kehilangan orang yang dicintai udah cukup lama, iya, jadi sedih gitu teman Pro 2. Karena katanya kalau ditinggal orang yang kita sayang itu kan emang butuh waktu yang beragam gitu ya. Ada yang butuh seminggu, dua minggu gitu ya, atau setahun, bahkan 10 tahun, bahkan seumur hidup nih teman Pro 2 ya. Tapi kalau misal kamu sedih gitu ya, kehilangan orang yang disayang, ya tentunya sedihnya tuh jangan berlarut-larut teman Pro 2 ya. Apalagi kalau misal udah lama, karena tentunya orang yang meninggalkan kita pun juga gak mau sebenarnya kalau kita tuh sedih gitu teman Pro 2. Jadi ya udah, take your time gitu ya untuk bersedih, tapi jangan lama-lama ya. Lanjut ke, kita bakalan bahas gitu ya tentang informasi dari dunia olahraga. Tentunya masih aku ambilkan dari rri.co.id ya. Ada Janice Chen, petenis Indonesia yang kali ini kurang beruntung nih teman Pro 2 untuk melaju ke babak perempat 4

2 jam 6 menit gitu teman pro 2. Jadi Janice harus terhenti di babak 16 besar turnamen level WTA 250 ini teman pro 2. Ya walaupun harus terhenti tapi ya udah enggak apa-apa ya. Semoga di kesempatan lain Janice bisa memberikan yang lebih baik lagi nih permainannya ya, karena Janice ini adalah salah satu pemain tenis perempuan andalan Indonesia nih.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

Masih dengan informasi-informasi dari dunia olahraga nih teman Pro 2. Kalau tadi udah ada berita dari lapangan tenis, kali ini ada informasi dari cabang olahraga basket nih teman Pro 2, di mana Dewa United Banten mengawali Final 6 BCL Asia East 2026 dengan memperoleh kemenangan telak teman Pro 2. Mereka berhasil mengalahkan Chinggis Broncos dengan skor 95-53 di pertandingan yang digelar di Larkin Indoor Stadium Johor Baru Rabu kemarin. Pertandingan berjalan sengit dari awal kuarter pertama teman Pro 2, dan tentunya Dewa United langsung tancap gas gitu ya, dan mereka langsung menutup kuarter pertama dengan perolehan skor 31-19. Dan tentunya di babak kedua pun gitu ya, Dewa United juga kembali mendominasi nih dengan skor 60-28. Dan di quarter ketiga semangat Dewa United juga tidak mengendur gitu ya teman Pro 2. Terbukti mereka bisa menyelesaikan quarter ketiga dengan perolehan skor 69-28. Dan tentunya di quarter terakhir Dewa United ini benar-benar melibas gitu ya lawannya, dan mereka berhasil meraih kemenangan dengan skor 95-53 teman Pro 2. MVP pada pertandingan ini dari Dewa United adalah Troy Gillenwater gitu ya, karena dia berhasil mencetak 23 poin. Sementara itu Joshua Ibarra ini dia mencatat double-double gitu ya, 17 poin dan 13 rebound teman Pro 2. Aduh, ini merupakan hasil yang membanggakan gitu ya. Selamat untuk Dewa United. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Astaga, ini tuh kamar apa tempat sampah sih? Berantakan parah. Barang gak kepake kayak gini kok ditimbun sih? Buangin aja napa?
3: Ih,

dan barang, bisa jadi kamu menderita hoarding disorder atau hoarder. Hoarding disorder adalah perilaku nimbun barang-barang yang gak kepake karena dianggap bakal berguna di kemudian hari, bersejarah, atau punya nilai sentimental. Barang yang disimpan biasanya macam-macam nih, mulai dari pakaian, makanan, benda kenangan, perkakas, sampai barang bekas yang kotor dan rusak. Bedanya sama kolektor barang, kalau kolektor barang bisa ngerawat dan nata barang-barang koleksinya dengan baik. Sementara penderita hoarding disorder atau hoarder, nimbun dan nyimpen barang-barangnya secara sembarangan dan gak dirawat. Barang yang disimpan dan ditimbun juga gak punya nilai atau kegunaan. Jadinya kelihatan jorok nih. Jadinya cuma bakal menuhin rumah atau kamar, bikin

Ya teman pro 2, kalau tadi aku udah kasih kamu informasi-informasi seputar dunia olahraga. Nah, abis ini di jam 2 siang aku bakalan kasih kamu informasi-informasi seputar dunia selebriti nih teman pro 2. Dan tentunya sebelum aku lanjut gitu ya, aku mau nyapa dulu nih Kak Tri di Playen yang udah gabung siang hari ini lagi. Gabung lagi gitu kan ya. Jogja lantai 2 terpantau panas terik luar biasa gitu. Aduh, kalau di sini malah mendung loh Katri. Katanya Katri kipas angin udah enggak berasa anginnya. Enaknya sih duduk di bawah pohon, lumayan ada semilir-semilir angin. Aduh, ini aku jadi bayangin Katri lagi ada di bawah pohon, entah itu mungkin kayak di bale-bale atau kayak gelar tikar gitu ya, atau ya di duduk gitulah teman pro 2 terus sambil bawa radio atau bawa HP gitu kan ya, buat dengerin Pro 2 sambil kayak tiduran atau duduk-duduk sambil merem ya kan, sambil menikmati sepoi-sepoi angin ya. Jangan lupa juga cemilannya lo Katri. Terus katanya Katri pengen dengerin lagunya Imagine Dragon Bad Liar. Oke, nanti aku puterin ya Katri. Terus juga ada Tam-Tam. Hai Tam-Tam, gimana kabarnya? Katanya Tam-Tam pengen dengerin lagunya Brisia Jody, Makin Aku Cinta. Keep well. Oke deh Tam, makasih banyak. Dan tentunya untuk kamu yang masih pengen request lagu juga gitu ya, masih boleh nih, masih aku tunggu gitu kan ya. Langsung aja kamu bisa bergabung melalui WA di 0811251025. Ya udah, aku puterin dulu nih lagu yang udah di request sama Tam-Tam ya.

0: Stay tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, pernah dengarkan istilah polyglot? Polyglot adalah sebutan buat orang yang menguasai lebih dari 4 bahasa. Indonesia punya banyak tokoh yang punya kemampuan ini. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, bisa berbicara dalam bahasa Jawa, Sunda, dan Bali. Bung Karno juga ternyata jago berbahasa Belanda, Jerman, Prancis, Arab, dan Jepang. Ada juga Agus Salim, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang menguasai 7 bahasa asing. Dan Dr. Andes Raden Mas Panji Sosrokartono, kakak kandung Raden Ajeng Kartini yang berprofesi sebagai penerjemah dan koresponden berita perang untuk The New York Herald Tribune. Ia dikabarkan mampu berbicara dalam 24 bahasa asing dan 10 bahasa daerah di Indonesia.

0: Kids.
1: Ya teman Pro 2, saatnya aja buat kasih kamu gitu ya informasi dari dunia selebriti dan juga dunia entertainment nih teman Pro 2 ya. Nah kali ini ada berita dari The Massive nih teman Pro 2. Kemarin ini aku lihat postingan dari Musika Studio kayaknya ya. Kalau nggak salah ya teman Pro 2. Pokoknya ada label musik yang menaungi mereka gitu ya. Itu tuh mereka tuh pamitan dari labelnya gitu. Tapi tiba-tiba di rri.co.id memberitakan bahwa grup band The Massive ini akan menggelar rangkaian konser bertajuk Home Run Tour. Dan enggak cuman di Indonesia aja nih teman Pro 2, tapi justru band The Massive ini akan menggelar turnya tuh di negara Asia.

0: tentunya The Massive juga sekarang ini menjadi band yang independen gitu ya, yang tentunya membuat mereka ini lebih fleksibel dalam merancang konsep konsernya gitu. Dan tentunya untuk para penggemar The Massive di negara-negara tetangga, bersiap-siaplah gitu ya untuk menyambut penampilan apik The Massive. Ini kayaknya udah cukup lama ya The Massive ini tidak mengeluarkan karya gitu, tapi tentunya karya-karya mereka yang dulu ini pastinya masih diingat gitu ya sama para penggemar setianya. Kalau kamu yang jadi lagu favorit dari The Massive apa nih teman Pro 2? Komen dong.
1: No matter what, no matter what.

0: Kak, gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Ya teman pro 2, buat kamu yang udah menanti-nanti apa gelaran Sabang sampai pagelaran Sabang Merauke teman pro 2 atau PSM, ini tahun ini PSM akan kembali hadir, dan untuk tahun ini mereka akan mengusung tema Hikayat Sri Kandi Nusantara teman pro 2. Dan dalam konferensi pers kemarin Rabu gitu ya, wakil presiden direktur iForte sekaligus eksekutif produser PSM Silvi Liswanda menyebut bahwa pagelaran tahun ini terasa sangat spesial teman pro 2, karena seluruh tim ini benar-benar bekerja keras penuh cinta gitu ya untuk melestarikan budaya Indonesia. Dan tentunya pagelaran Sabang Merauke ini benar-benar berusaha gitu ya setiap tahunnya untuk menghadirkan budaya Indonesia dengan konsep yang modern dan juga menghibur gitu. Dan tentunya juga ini bertujuan untuk membuat generasi muda Indonesia ini lebih semakin mengenal dan mencintai budaya Nusantara teman pro 2. Dan PSM sendiri ini kan memang digelar sejak tahun 2022, dan setiap tahunnya itu mereka memang mengangkat budaya-budaya Nusantara gitu ya untuk ditampilkan. Dan di tahun ini itu pagelarannya tuh melibatkan sekitar 1.700 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Bakalan ada 700 seniman dan 387 penari yang akan tampil di pertunjukan tersebut. Terus juga untuk para seniman dan penarinya ini juga dipilih gitu ya melalui proses audisi teman pro 2 serta karantina yang dilaksanakan di Yogyakarta teman pro 2. Terus untuk kostum yang akan dipakai semua penampil gitu ya, ini juga dibuat oleh sanggar budaya dari berbagai wilayah Indonesia. Jadi memang benar-benar kayak apa ya, memberdayakan elemen-elemen, dan enggak cuman Jakarta atau Yogyakarta aja atau mungkin kayak kota-kota besar aja gitu ya, tapi juga di daerah-daerah. Dan tentunya tema Sri Kandi ini memang dipilih gitu ya karena energi perempuan Nusantara itu sangat besar gitu ya, dan tentunya menginspirasi. Dan tentunya perempuan hebat Nusantara ini memang banyak berpengaruh gitu ya di perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya untuk tokoh Sri Kandi ini memang dipilih karena dia ini melambangkan keberanian dan emansipasi perempuan. Dan tentunya akan banyak penyanyi juga ya yang akan hadir di PSM tahun ini. Salah satunya adalah Raisa yang akan memerankan tokoh Sri Kandi ini gitu teman pro 2. Aduh, kayaknya bakalan seru banget, keren banget gitu ya. Tapi ya kalau misal belum bisa nonton, mungkin nanti kita bisa lihat sekelebat gitu ya, kayak potongan-potongan penampilan dari mungkin postingan orang yang nonton ataupun juga dari para penampil gitu ya, yang pastinya bakalan update gitu ya penampilan mereka. Aduh, jadi gak sabar nih.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan stop scrolling, start living.

Ya teman Pro 2, gak kerasa udah hampir jam 3 sore aja. Itu artinya aku harus pamit dulu ya. Dari 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Vina Muviana, tentunya di sore ceria. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana nih, tetap pantengin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah kita ketemu lagi besok ya teman Pro 2. Jadi sampai jumpa besok ya. Selamat sore teman Pro 2. Bye.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Vina Moviana nemenin kamu sore hari ini di Sore Ceria sampai nanti jam 7. Nemenin kamu yang udah mulai siap-siap pulang kantor ya guys. Siap-siap pulang kampus dari tadi nengokin jam. Tinggal sebentar lagi jam 4 sore. Aku temenin kamu teman Pro 2 yang lagi mau siap-siap pulang ataupun yang hari ini ternyata harus lembur. Don't worry, ada Vina di sini teman Pro 2 yang siap. Jadi teman terbaik kamu sampai nanti jam 7 malam dan akan mainin lagu-lagu enak buat kamu ya. Tadi sudah dibuka sama Claudia with Beautiful Day. Sekarang kita lanjutin sama Malik and the Essential, Senja Teduh Pelita.

Kasih ini adalah lagu yang menjadi soundtrack untuk Piala Dunia 2026 Teman Pro 2. Yes. Anyway, kalau ngomongin Piala Dunia 2026 Teman Pro 2, banyak sekali kontroversi yang lagi hangat dibahas untuk Piala Dunia 2026 Teman Pro 2. Yes. Ini tuh jadi salah satu yang lagi ramai Teman Pro 2. Jadi penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat tuh kembali diwarnai sama kontroversi gitu. Dan salah satunya adalah para pekerja di Stadion SoFi Los Angeles ini mengancam mogok kerja jika agen imigrasi dan bea cukai Amerika Serikat diterjunkan selama turnamen berlangsung. Dan ancaman ini disampaikan Serikat Pekerja United Here Local 11 yang mewakili sekitar 2000 pekerja sektor hospitality di stadion tersebut. Dan para pekerja menilai kalau kehadiran IC ini akan menciptakan rasa takut buat pekerja maupun supporter selama ajang sepak bola terbesar dunia digelar. Yes, ini adalah jadi salah satu kontroversi yang terjadi di Piala Dunia 2026. Tapi apakah hanya itu saja kontroversinya? Nah, hari ini Teman Pro 2 Gila Bola Man versus Machine yang hari ini akan ada Abi dan juga Jordan bersama Vicky AI Teman Pro 2. Mereka akan ngebahas tentang kontroversi Piala Dunia 2026. Ada apa aja yang akan mereka bahas dan apakah ada kontroversi lainnya? We'll see ya. So, langsung aja kita ikutin Teman Pro 2 Gila Bola Man versus Machine yang dipandu sama Abi Maruf, Jordan, dan Vicky AI di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 masih dengan semarak Piala Dunia 2026 di mana Radio Republik Indonesia secara resmi menjadi official broadcast untuk radio terestrial di Indonesia dalam ajang FIFA World Cup 2026 Amerika, Meksiko dan juga Kanada. Nah, tentunya banyak kontroversi ya yang sudah kita tahu tentang penyelenggaraan Piala Dunia kali ini atau juga sejarah Piala Dunia lainnya. Dan yang pasti kita akan ngobrol di program Gilball, Gila Bola Piala Dunia 2026 bersama Pro 2 FM Jogja. Surya Bima Aruf kali ini akan ngajakin kamu untuk ngobrol-ngobrol bersama partner siaranku. Ada co-host kita, rekan Jordan, dan juga ada co-host satu lagi yang masih aku rahasiakan. Nanti akan langsung diperkenalkan oleh rekan Jordan tentunya. Di Gila Bola untuk edisi kali ini akan membahas terkait dengan kontroversi Piala Dunia 2026. Buat kamu yang penasaran langsung aja ya, kita dengerin Gibol Gila Bola untuk edisi kali ini. Langsung aja bersama co-host kita, rekan Jordan. Silakan Joe.
1: Oke, terima kasih Mas Abi atas waktunya. Kembali lagi bersama aku Jordan Oloan. Dan kali ini kita akan ngobrolin seputar Piala Dunia nih. Seperti yang udah kita tahu bahwasannya bulan mendatang, bulan depan, bulan Juni, Piala Dunia akan segera terselenggarakan. Dan tentunya banyak sekali sejarah dan juga kontroversial-kontroversial yang menyelimuti gelar Piala Dunia nih. Tapi kita akan mengulik bersama sesuatu yang unik karena kita akan ngobrol bersama AI nih teman Pro 2. Dan kita akan melihat bagaimana sih sudut pandang dari AI mengenai Piala Dunia dan juga sejarah serta kontroversi yang akan nanti kita bahas. Dan aku akan memperkenalkan ya beberapa kawan aku juga yang nantinya akan nimbrung. Dan teman Pro 2 juga boleh banget kalau misalnya mau nimbrung ke obrolan kita kali ini. Kita buat seru aja hari ini ya teman Pro 2 ya. Bareng sama aku Jordan Oloan, langsung aja kita tanya ke pertanyaan pertama yang mau kita tanyakan nih sama teman kita AI. Oke, pertanyaan pertama untuk kawan aku AI, nanti dia juga akan memperkenalkan dirinya ya teman Pro 2. Tenang aja, kalian juga akan kenalan nanti sama kawan aku ini, bestie aku banget di program ini pokoknya. Oke, untuk AI, sebelum nanti kamu perkenalan ya, aku mau nanya dulu nih, menurut kamu kenapa sih tahun ini Amerika menjadi host country atau tuan rumah pagelaran Piala Dunia? Bahkan bukan hanya di Amerika saja ya, tapi ada di Meksiko dan juga Kanada gitu. Padahal kan negara lain tuh banyak ya yang bisa gitu ya. Kenapa harus di daerah Amerika atau tiga negara yang tadi aku sebutkan?
2: Halo, namaku Vicky AI yang akan menanggapi pertanyaan dari Jordan. Nah, justru di situ aku agak kontra. Menurutku, pemilihan Amerika, Kanada, dan Meksiko itu lebih ke kepentingan ekonomi global. Kita nggak bisa menutup mata bahwa infrastruktur mereka udah siap, sponsor kuat, dan pasar olahraga di sana besar. Tapi justru dengan begitu, kita kehilangan kesempatan buat negara-negara lain yang punya potensi besar, tapi belum punya panggung sebesar itu.
1: Oh, jadi gitu. Oke, oke, oke. Tapi menurutmu, keputusan FIFA memilih tiga negara ini adalah keputusan yang bagus atau malah keputusan yang kurang bagus? Karena kan menurut aku dengan adanya tiga negara itu bisa dibilang akan jadi apa ya, kesulitan gitu mungkin pengunjung yang mau datang. Apakah mereka harus memilih untuk menonton di Amerika, Meksiko, ataupun Kanada, atau mungkin mereka juga apa ya, misalnya ingin aduh sekalian mau kemana. Nah itu kan menjadi susah nih ya kalau misalnya kita mau datang ke sananya gitu. Menurut kamu gimana tuh pemilihan tiga negara ini, apakah lebih efektif atau justru makin mempersulit dari FIFA-nya sendiri gitu?
2: Nah, itu poin yang sangat valid. Menurutku, memang dengan tiga negara, identitasnya jadi lebih terfragmentasi. Penonton juga bingung, apakah setiap kota bakal punya vibe yang sama atau justru jadi nggak fokus. Jadi, biar lebih simpel, identitas global Piala Dunia mungkin bakal lebih kuat kalau dipegang satu negara atau fokus di wilayah yang lebih spesifik.
1: Betul. Kadang-kadang kan juga kita bingung ya, apakah negara yang satu sama negara yang lainnya itu vibes Piala Dunia sama gitu, sama-sama serunya gitu kan. Dan mungkin aja kadang-kadang tuh kayak yang satu rame, yang satu nggak serame negara yang lainnya. Itu kan juga bisa aja terjadi gitu kan. Nah, kalau misalnya cuma di satu negara nih host country-nya gitu kan, kan negara lainnya juga kayak kota-kota yang lainnya kan juga mungkin akan terdampak tentang ekonomi dan perputarannya gitu kan. Karena kan Piala Dunia ini bukan hanya untuk olahraga tapi spot wisata juga gitu kan. Gimana menurut kamu?
2: Iya, setuju banget. Justru kalau di banyak negara, perputaran ekonomi lebih merata. Kota-kota yang mungkin nggak pernah punya spotlight, jadi punya kesempatan. Jadi, meskipun ada kompleksitas, efek positifnya lebih luas dan lebih inklusif di seluruh dunia.
1: Oke teman berdua, obrolan tadi dengan AI lumayan membuka pikiran kita semua ya. tadi temanku, aku kasih nama Vicky di promnya. Tapi lumayan bermanfaat juga ya, kita udah tahu info-info juga dari Piala Dunia, kontroversi dan sejarah-sejarahnya. Dan aku mau ngasih satu lagu buat kamu spesial nih ya, untuk menemani kita menabung supaya kita bisa berangkat nih ke venue dari Piala Dunia 2026 ini. Spesial buat kamu ada Hindia yang berdansa dengan Karir. Buat kamu yang mau menabung ya, dan semangat kalau misalnya kamu juga punya cita-cita untuk datang ke venue Piala Dunia. Kita gabung lagi nanti setelah yang satu ini. Let's go.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Dalam permainan sepak bola, istilah gol memiliki arti yang sangat spesifik dan tidak sekedar soal bola masuk ke gawang. Berdasarkan aturan resmi yang ditetapkan oleh FIFA dan disusun oleh The International Football Association Board dalam Law of the Game, sebuah gol dinyatakan sah apabila seluruh bagian bola telah melewati garis gawang, berada di antara kedua tiang gawang, serta berada di bawah mistar. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Sebuah gol juga hanya dianggap sah jika tidak didahului oleh pelanggaran apapun dari tim yang mencetaknya. Artinya, jika sebelum bola masuk ke gawang, terjadi pelanggaran seperti offside, handball, atau foul, maka gol tersebut dapat dianulir oleh wasit. Hal penting lainnya adalah bahwa bola harus benar-benar melewati garis gawang secara keseluruhan. Jika hanya sebagian bola yang masuk atau masih menyentuh garis, maka belum dapat dianggap sebagai gol. Untuk membantu memastikan keputusan ini, dalam pertandingan modern bahkan digunakan teknologi seperti goal line technology yang mampu mendeteksi apakah bola sudah masuk sepenuhnya melewati

0: Masih bersama aku Jordan Olawan di 102,5 Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kita masih ngobrolin tentang seputar Piala Dunia, kontroversi dan juga sejarah dari Piala Dunia. Dan aku masih bersama narasumber terfavoritku, narasumber AI, karena program kali ini memang man versus machine. Jadi di mana kita bisa bertanya dan berdebat dengan AI begitu ya. Dan narasumberku Vicky AI akan menjawab juga, dan kita akan memberikan opini-opini begitu ya, dan juga mendengarkan apa sih yang disampaikan oleh Vicky. Aku mau nanya lagi nih Vicky, kan banyak nih ya kontroversi bahwasannya sekarang itu Piala Dunia atau sepak bola di seluruh dunia deh, itu politis banget nih, kayak apa-apa disangkutin politis gitu, ya nggak sih? Kayak misalnya kehadiran negara-negara yang bisa dibilang sedikit apa namanya berkonflik begitu, itu kan juga ada sedikit halangan gitu ya untuk bisa bergabung. Dan bukan halangan sih, lebih tepatnya kayak kontroversial gitu kehadirannya gitu. Nah, menurut kamu nih, Vicky, setuju gak sih kalau misalnya Piala Dunia sekarang itu bukan hanya soal olahraga, tapi juga soal politik yang ada di dalamnya?
1: Iya, aku setuju banget. Sekarang Piala Dunia memang gak bisa dipisahin dari politik. Kehadiran negara-negara yang punya konflik, isu hak asasi, atau kebijakan kontroversial, bikin sepak bola jadi arena di mana pesan politik juga terselip. Jadi, mau gak mau, sepak bola memang jadi lebih kompleks.
0: Nah, tapi masalahnya kan kalau kamu bilang sepak bola bakal lebih kompleks dan lain sebagainya, tapi seberapa besar sih sebenarnya pengaruh politik dan kekuatan ekonomi negara terhadap keputusan FIFA gitu kan? Karena bisa dibilang keputusan FIFA ini lumayan mengejutkan karena memilih dari 3 negara yang mana negara ini merupakan negara yang sangat berpengaruh bagi seluruh dunia gitu, Kevin. Sorry, Vicky. Kenapa jadi Kevin ya? Aku jadi teringat sesuatu gitu kalau Kevin. Silakan Vicky.
1: Nah, disinilah sebenarnya inti pengaruhnya. Keputusan FIFA itu nggak lepas dari kekuatan ekonomi dan politik global. Negara-negara ini punya pengaruh besar di dunia, baik dari sisi sponsor, media, hingga diplomasi. Jadi bisa dibilang, FIFA itu nggak cuma mikir soal sepak bola, tapi juga kepentingan geopolitik dan ekonomi jangka panjang.
0: Oh, jadi gitu. Makanya FIFA memutuskan untuk perhelatan Piala Dunia 2026 ini diselenggarakan di 3 tempat, yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada. Ada pertanyaan masuk dari Kadian. Kadian ini mau bertanya kepada Vicky. Dia ini pendengar Pro 2 Jogja setia gitu ya. Vicky, aku mau nanya nih, kalau misalnya ada pemain yang menolak tampil demi alasan politik, menurut kamu itu pantas didukung atau seharusnya profesional aja gak sih? Nah, gini nih, pertanyaan-pertanyaan ini yang lumayan tricky nih ya, makanya kita harus dengar penjelasan dari AI gitu ya. Yuk, Vicky, silakan dijawab, Vicky.
1: Wah, pertanyaannya bagus banget ya. Menurutku, kita harus lihat konteksnya. Kalau pemain itu merasa bahwa nilai-nilai pribadi atau keyakinan politiknya terganggu, wajar kalau dia mengambil sikap. Tapi di sisi lain, memang sebagai atlet profesional, ada tanggung jawab untuk tetap fokus di lapangan. Jadi memang dilematis, dan kita harus hormati keputusan mereka.
0: Misalnya hal itu dibiasakan nih, ada pemain, itu kan ibaratnya menggabungkan antara persoalan personal dengan persoalan negara gitu ya. Misalnya hal ini dibiasakan kepada pemain-pemain gitu, menurut kamu itu akan mengacaukan gak? Atau justru gak apa-apa misalnya ada pandangan-pandangan seperti ini? Toh juga kan itu adalah pandangan personal ya.
1: Nah, menurutku kalau ini dibiasakan, justru akan membuka ruang yang lebih luas buat diskusi dan kesadaran sosial di luar lapangan. Tapi di sisi lain, kalau kebiasaan ini terlalu sering, memang bisa bikin fokus ke kompetisi itu buyar. Jadi butuh keseimbangan, saling menghargai, tapi tetap menjaga profesionalisme.
0: Wow, jadi kita udah tahu ya teman Pro 2, banyak sekali informasi dan juga pandangan-pandangan baru yang kita dapatkan setelah kita mendengarkan dan berdialog bersama AI. Ini unik banget ya, aku juga sampai sekarang masih belum menyangka sih bahwasannya kita bisa berdialog dengan AI, bahkan mendapatkan ilmu dari AI. Kalau begitu, mungkin kita akhiri saja pertemuan kali ini dalam Man versus Machine episode kali ini, dan kita akan berjumpa lagi karena kita akan terus membahas dan update tentang banyak sekali fakta-fakta di Piala Dunia tahun 2026 ini. Kalau begitu, aku Jordan Olowan pamit undur diri. Saya kembalikan kepada host kita, Mas Abi. Let's go, Mas Abi.
2: Teman Prodo, wih, ternyata seru banget ya. Aku juga nggak nyangka nih, ternyata penyelenggaraan Piala Dunia itu dihiasi dengan beberapa kontroversi yang menarik untuk dibahas. Tadi udah ada diskusi, bahkan ada sedikit perdebatan ya, antara Jordan dan juga mesin kita kali ini di Gila Bola Man versus Machine. Tapi jelas ini menjadi informasi tambahan kita juga, teman Proda, khususnya buat kamu penggila bola. Karena sekali lagi Radio Republik Indonesia ngajakin kamu untuk bisa merasakan bagaimana menikmati pertandingan sepak bola melalui siaran audio. Karena Radio Republik Indonesia tahun ini menjadi terrestrial audio broadcast official di ajang FIFA World Cup 2026. Kita akan lanjut lagi dengan pembahasan yang lebih seru tentunya di Gilball Gila Bola Man versus Machine selanjutnya. Sampai jumpa.

Mas, itu dia jawara kita minggu ini, ada Slumber with 12 to 12. Kalau kamu suka sama lagunya, jangan lupa di request terus biar bisa bertahan selamanya di posisi pertama. Dan jangan lupa dengerin Chamber 2 Hit List, The Weekly Top 20 Countdown, setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Chamber 2 Hit List, The Weekly Top 20 Countdown, all the hits.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

sore hari ini ya kan, setelah tadi tuh aduh capek banget sama kerjaan yang super banyak hari ini, kayak numpuk, semuanya harus selesai hari ini juga, terus udah hampir jam 4 tuh kayak okay, waktunya siap-siap kita bikin yang tadi menyebalkan menjadi menyenangkan dengan pulang, kemudian istirahat, atau mungkin kayak me time dulu gak ya. Tapi ada gak sih yang kayak habis kerja tuh gak pengen langsung pulang, kayak pengen me time dulu, jalan-jalan dulu, baru habis itu pulang ke rumah. Ada yang kayak gitu gak? Kalau ada, nikmatilah perjalanan kamu teman Pro 2 ya. Hati-hati di jalan aja yang paling penting, dan yang paling penting juga adalah sabar ya. Sabar kenapa? Karena kalau udah jam 4 sore itu Yogyakarta udah mulai ramai teman Pro 2, karena kan jam pulang kantor ya. Jadi kendaraannya lebih ramai daripada jam-jam biasa. Jadi harap bersabar ya. Kalau misalnya kamu sore ini mau lewat di Jalan Gejayan, masih terpantau lancar sih dari pandangan aku ya. Apalagi di depan Studio Pro 2 Jogja masih lengang banget teman Pro 2. Cuma nanti kalau udah jam 4 ke atas baru deh agak ramai gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu memang habis kerja terus gak pengen me time, pengen langsung pulang, ya mungkin harus sesegera mungkin pulang ya. Dicek lagi apakah atasan kamu masih ada di ruangan atau enggak. Kalau misalnya udah gak ada, cabut pulang ya. Anyway, Vina temenin kamu ya sampai nanti jam 7 malam aku bakalan kasih lagu-lagu enak buat kamu sore hari ini. Atau kalau misalnya kamu pengen diputerin lagu favorit kamu di sini, boleh banget tinggal kasih tau ke Vina lagu apa yang pengen kamu dengerin ya. Boleh WhatsApp aku ke 0811-251-1025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Kamu tentuin sendiri lagu apa yang pengen kamu dengerin sore hari ini.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: This is Dere with Kota Teman Bro 2. Coba kasih tau ke aku kota mana sih yang paling memorable buat kamu. Yogyakarta mungkin? Ya katanya sih, kata orang Yogyakarta tuh jadi salah satu tempat yang memorable banget Teman Bro 2. Cuma kalau misalnya lagi KKN di Jogja aja tuh kayak kurang seru ya kan. Harus keluar dari Jogja, walaupun sebenarnya hati kecil mengatakan, hah, kenapa harus keluar dari Jogja? Kayaknya ini yang dirasakan sama teman-teman aku yang hadir di sore ceria Teman Bro 2. Ini adalah teman-teman aku yang akan melaksanakan KKN di Pulau Seram Teman Bro 2. Tadi aku sempat tanya sedikit sama mereka gimana perjalanannya, walaupun belum semua kesana, baru satu aja, tapi dia udah bilang perjalanan kesana lumayan rumit kak, kayak hubungan caila. Kita ngobrol bareng yuk, barengan sama Ade Yulia Rahmawati dan juga ada Adi Surya Dinata dari KKM PPM UGM Periode 2 Berseri Seram. Hai, selamat sore.
1: Halo, sore kak.
0: Bentar, mikrofonnya gak nyala satu. Halo.
2: Halo.
0: Nah, baru kedengeran suaranya Adi.
2: Yes,
0: Adi. Apa yuk? Adi ya?
2: Adi aja.
0: Adi, yang satunya Adit.
3: Iya, Adi.
0: Kakak Adi enggak kalian?
2: Untungnya sih enggak ya.
0: Untungnya enggak ya, oh baiklah. Jadi ini adalah dua teman aku, Teman Bro 2 yang bakalan KKN di bulan apa?
2: Di bulan Juni kita berangkat.
0: Bulan Juni, tanggal?
2: Tanggal, insya Allah tanggal 20-an deh kita berangkat.
0: Kayaknya semuanya kompak di bulan Juni ya?
2: Betul.
0: Karena aku udah khatam Teman Bro 2. Aku tuh habis menginterview dua anak UGM yang mau pada KKN. Yang satu ke Bunaken, yang satunya lagi ke Kalimantan di Kota Baru. Waduh, dan ini adalah ke Pulau Seram.
2: Betul.
0: Yes, kenapa Pulau Seram yang dipilih? Dari Adi deh boleh.
3: Kenapa Pulau Seram? Jadi sebenarnya tim kita tim baru ya Mbak. Dan kita gak ngelanjutin di tahun-tahun sebelumnya gitu.
1: Nah, kenapa Pulau Seram? Karena kita lihat potensi yang besar di sana sih Mbak. Mungkin juga di Pulau Seram itu mereka punya potensi yang besar, baik dari sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya, cuman memang belum dioptimalkan gitu Mbak. Nah mungkin kalau Mbak lihat dan juga teman-teman yang lagi dengerin ini mungkin pernah lihat di media sosial tentang Pantai Ora dan juga Tebing Hatupi atau Keramba Cinta. Nah itu tuh ada di Pulau Seram gitu, tepatnya di Desa Saleman, tempat kita bakal KKN nanti kayak gitu. Dan dari yang kita tahu juga memang di Pulau Seram ini kurang ter-highlight gitulah Mbak potensinya. Mungkin walaupun sama-sama di Maluku Tengah seperti Banda Neira, cuman memang Pulau Seram ini masih kurang terkenal gitu. Nah jadi kami ingin melaksanakan KKN bukan hanya untuk mengabdi juga, tapi juga untuk mengenalkan potensi-potensi yang ada kepada halayak di luar sana kayak gitu. Okay. Mbak,
0: kenapa akhirnya memilih Pulau Seram dan dari mana kalian tahu Pulau Seram? Karena kan Indonesia tuh banyak banget pulau-pulaunya ya, dari pulau yang gede sampai yang kecil, bahkan yang mungkin ada orang nggak tahu sama sekali. Dan akhirnya kalian memilih kayak, yaudah yuk Pulau Seram, Adik deh.
2: Oke, kalau dari aku sendiri sih, kenapa Pulau Seram? Sebenarnya aku ini anggota yang ikut sama Adit sebelumnya, karena kalau dari UGM kan biasanya KKN itu open recruitment ya. Jadi aku punya cita-cita untuk KKN itu di wilayah timur. Sehingga aku carilah mana sih KKN yang mau kesana. Akhirnya nemu deh itu Adit dan teman-teman, ternyata dia ngusung ke Maluku Tengah dan tempatnya Pulau Seram. Setelah itu aku lihat-lihat dari sosmed ataupun TikTok dan lain sebagainya itu, bahwa Pulau Seram itu benar tadi yang dikatakan bahwa potensinya itu benar-benar besar. Dan juga kita kan punya prinsip untuk ingin mengembangkan masyarakat juga, ingin berbagi ilmu, sehingga kita juga menyasar wilayah 3T tentunya. Yang nantinya kita dapat bermanfaat untuk masyarakat di sana, sehingga itu yang jadi alasan kita juga untuk memilih Pulau Seram ini.
0: Oke, jadi konsepnya adalah Ade milih orang-orang yang mau ke daerah timur.
2: Iya betul.
0: Jadi gimana konsepnya, kayak kamu mau ke timur gak? Kamu mau ke daerah timur gak gitu atau gimana?
2: Sebenarnya tuh ceritanya dulu aku pengen banget ke timur nih.
0: Jawa Timur.
2: Bukan Jawa ya, yang penting bukan Jawa deh. Nah itu aku JBJB Manifest nih.
0: Apa?
2: JBJB Manifest di X kan.
1: Twitter.
0: Ya, di Twitter. Di X. Oke. Aku pikir di thread. Anak UGM ngomongnya.
2: Nah di UGM itu kan ada UGM Fest. Nah ada tuh sender yang ngirim Manifest. Ada yang mau nggak KKN di daerah timur? Langsunglah aku JBJB juga. Sender DM aku dari Agro, aku pengen ke KKN di daerah timur.
0: Oh, itu siapa yang bikin di X?
2: Yang bikin Adit.
1: Oh, aku Mbak yang bikin.
0: Kenapa Adit pilih daerah timur?
1: Karena yang pertama karena KKN cuma sekali ya Mbak,
0: yeah.
1: Dan mungkin kalau Jawa udah terlalu biasa, mm-hmm. dan juga selama ini juga dari UGM ataupun dari universitas lain tuh udah banyak yang di Jawa gitu, mm-hmm. jadi pengen sekalian explore sama mengabdi di daerah timur. Dan okay. kebetulan untuk di daerah Maluku, khususnya di Pulau Seram juga, itu kemarin belum ada sama sekali Mbak, mm-hmm. Yang KKN di sana. Dan memang pulaunya kan gede banget ya Mbak, besar banget, mm-hmm. gitu. Jadi tertarik aja gitu buat okay. di sana.
0: Dan akhirnya menemukan juga ya orang-orang yeah. itu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Pakai ini enggak sih, pakai apa namanya, di disaring dulu enggak? Kayak ngeliat dulu nih, mungkin yang mendaftar ada sekitar 60, tapi kan kadang kalau kita KKN kan kita harus tahu ya orang-orang yang ikut kita nanti kayak gimana. Nah, apakah Adit melakukan hal tersebut di secara diam-diam akhirnya nge-DM satu-satu orang yang tertarik ke daerah timur?
1: Waktu itu, jadi ada dua kali Mbak, kita ada dua kali open recruitment. Yang pertama, aku gak ada background checking yang kayak gimana-gimana. Karena di saat itu intinya yang penting dapat tim dulu, ada orang-orang yang mau kayak gitu. Nah kemudian karena memang masih kekurangan anggota ya Mbak, kita masih ada kekurangan anggota karena maksimal anggota itu di 30, dan waktu itu kita masih di belasan gitu Mbak, sekitar 17 atau 18 gitu. Akhirnya kita open recruitment lagi lewat media sosial kita. Terus akhirnya di situ barulah ada seleksi berkas, seleksi wawancara kayak gitu Mbak.
0: Karena ini ya demi kemaslahatan umat ya.
1: Iya.
0: Karena KKN itu 60 hari kalau saya enggak kompak tuh kayak aduh, gitu gak sih?
1: Setuju.
0: Ketuanya siapa? Adit?
1: Iya.
0: Oh, Adit, that's why kenapa Adit memilih dengan sangat selektif ya tim-timnya. Dan sekarang berarti sudah berapa lama kalian ngumpul jadi satu tim?
4: Kita udah. Itu dari bulan Oktober.
1: September bahkan.
0: September.
4: Kan dia dulu kak, dia dulu nih.
1: Akhir September menuju Oktober.
0: Kalian ngobrol kan?
1: Ngobrol.
0: Oke, berarti September itu udah setelah hasil seleksi itu tadi ya. Berarti ya September ketemu dan akhirnya ngobrol menentukan daerah mana gitu ya.
1: Yeah.
0: Oke, berarti waktu bikin oprek itu belum ngasih tahu secara detail di daerah mananya ya, cuma bilang di daerah timur gitu aja berarti.
1: Udah nentuin sih Mbak.
0: Oh, udah. Oke, dan akhirnya yaudah yuk gas aja ya.
1: Gas.
0: Jadi ada berapa sih totalnya satu kelompok gitu?
4: Kita ada 24 orang yang akan ke Maluku Tengah.
0: So far aman?
4: Aman kok, walaupun aman banyak ya? Badainya, iya. Banyak terguncangnya.
0: Badainya apa aja? Aduh,
4: badainya kayak di tengah lautan itu loh, kan kita naik kapal nih.
0: Mungkin nanti kita bahas badainya habis ini ya.
1: Boleh.
0: Kayaknya ini akan jadi sesi yang panjang, sekaligus mereka nanti sekalian curhat ya. Nanti kita lanjutin lagi teman Bro 2 ya. Kalau kamu pengen tanya barengan sama Ade sama Adit, boleh banget silakan WhatsApp ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pina Mufiana masih nemenin kamu di sore ceria teman Pro 2 dan masih barengan sama teman-teman aku, ada Ade dan juga Adit yang mereka tidak kembar ya, cuma namanya aja samaan. Takutnya nanti ditanyain, mereka kembar ya? Enggak, mereka beda keluarga beda. Teman Pro 2 ya. Tapi mereka punya satu misi yang sama untuk KKN di daerah Maluku Tengah. Tadi aku dikasih tahu sama Ade, Mbak coba dong lihat ini tempat mereka buat KKN nanti ya. Dan ternyata tempatnya cakep banget sih. Udah siap buat snorkeling? Langsung gitu.
1: Insya Allah siap ya.
2: Sangat siap, Mbak.
0: Sangat siap
1: kita
0: ya.
1: Kita mau belajar renang soalnya nih.
0: Oh gitu? Yeah. Kalau kemarin tuh ada teman-teman KKN yang sebelumnya, mereka tuh udah punya kayak jargon buat tetap sehat gitu. Aku lupa namanya apa. Jadi mereka tuh... sebelum KKN nanti mereka rajin olahraga, rajin ya memperbaiki postur tubuh segala macam. Kalau kalian gimana persiapannya? Apakah juga mengadakan setiap hari Jumat olahraga bersama SKJ 94-an atau gimana?
1: Kalau dari kita sebenarnya juga ada programnya sendiri sih. Namanya itu Seram Sehat.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi kita tuh kadang ngadain kegiatan untuk olahraga. Kemarin kita habis ke Kali Talang, kita trekking bareng gitu. Terus ini rencananya kita mau berenang bersama, latihan deh supaya di sana kita juga bisa berenang gitu.
0: Emang dari 24 orang itu dia nggak bisa berenang?
1: Ada.
0: Ada. Coba sebutkan siapa namanya.
2: Aduh.
0: Ternyata dia sendiri.
1: Iya. Aku bisa.
0: Tapi
1: nggak bisa melek.
0: Hah? Kan nanti bisa pakai kacamata renang, Ade.
1: Kalau nggak bawa gimana?
0: Ya makanya persiapin.
1: Oke deh, aku besok nyiapin deh.
0: Iya, cari yang kacamata renangnya tuh benar-benar yang waterproof ya. Kadang tuh walaupun udah pakai, suka airnya masih keluar, masih masuk.
1: Oke deh.
0: Sayang banget deh.
1: Iya, kita nggak bisa melihat pemandangan bawah laut nih.
0: Iya, apa aku gantiin? Lo tukeran ya, tukeran posisi. Tapi aku penasaran deh, tadi kan sempet kita ngobrol ya, kalian bilang, wah udah banyak banget nih Mbak badainya. Emang badai apa sih yang lagi dirasain sama teman-teman aku ini? Apakah sudah mulai terjadi konflik? Biasa, terjadi sering kayak gitu.
2: Iya, ya
0: kan?
2: Dinamika ya Mbak.
0: Iya, silakan.
1: Gimana?
2: Ade duluan aja kali ya.
1: Kalau dari aku sih ceritanya ya,
0: iya.
1: Dari awal KKN ini sebenarnya badainya tuh benar-benar ganti-gantian deh.
0: Oke.
1: Kadang udah surut, nanti yang pasang lain sisi lagi. Sempet lah kita ngalamin badai, yaitu dari kampus sendiri.
0: Oke.
1: Kita kan ada seleksi lah untuk pendanaan dari beberapa tim gitu. Nah, tragisnya nih tim kita ini nggak dapet. Itu kan badai yang pertama ya, badai yang gede, tapi itu sangat berimbas banyak buat kita. Sebenarnya kita tuh timnya juga sebelumnya udah ada banyak anaknya. Nah, setelah dari kejadian itu adalah beberapa orang yang memutuskan untuk keluar dari tim. Nah, itulah badai-badai yang kita hadapi sebenarnya.
0: Berarti sebelum 24 personil tuh harusnya lebih dari 24 ya?
1: Lebih dari 24 orang.
2: 27.
0: Oke, berarti 3 orang lainnya mundur.
2: 10 orang ya.
0: Serius loh.
2: Iya, kita makanya ada open recruitment kedua, Mbak.
0: Oh, Izzy, makanya yang awal lewat X, yang satunya lagi
1: lewat sosial medianya kita.
0: Sosial media. Oh, begitu.
2: Mungkin itu karena enggak background checking juga kali ya, Mbak ya. Iya.
0: Makanya tadi aku bilang kan di awal, apakah Adit sudah mulai background checking belum, kayak apakah orang ini trusted atau enggak gitu kan. Ibarat kita kalau kita mau check out itu kan harus lihat dulu ya
1: reviewnya
0: gimana, kayak tanya-tanya, teman kamu ini orangnya gimana?
1: Iya.
0: Besok belajar kayak gitu ya,
2: Dit.
0: Iya,
2: siap.
0: Jadi program apa nih yang bakalan kalian bawa nanti di Pulau Seram?
1: Kalau aku sendiri kan dari agro ya sebenarnya. Jadi aku lebih menyasar ke pekebun.
0: Okay.
1: Jadi fokusnya itu ke peningkatan sumber daya manusia dari pekebun sendiri yang ada di sana, karena di sana mayoritas komoditasnya itu pala, kelapa, seperti itu, dan durian itu banyak banget di sana.
0: Kamu poin satu ya.
2: Murah lagi Mbak, cuma 5.000, Mbak.
1: Di sini 5.000 dapat
2: apa? Dapat apa 5.000?
0: Di sini dapat hikmahnya. dapat tempat parkir.
1: Iya. Itu tadi.
0: Serius.
1: Sih.
0: Aduh, ya ampun. Tolong ya, kalau pulang nanti bawain lah satu biji aja.
1: Oke, semoga gak basi sih.
2: Semoga musim ya, Mbak. Semoga musim, teman.
0: Kalau bulan Mei itu kayak udah gak musim deh.
1: Kita pulang Agustus.
0: Oh karena bulan Agustus.
1: Yeah.
0: Extend deh kataku. Liburan. Terus apa lagi nih?
1: Itu sih sebenarnya SDM-nya dari pekebun. Okay. Setelah itu juga tentang komunikasi karena aku sendiri juga dari prodi pertaniannya itu penyuluhan komunikasi pertanian. Nah itu kita belajar komunikasi. Aku pengen banget berbagi ke anak-anak di sana, anak-anak sekolah di sana untuk mereka itu juga melek terhadap potensi sumber daya alamnya mereka supaya ketika besar nanti juga mereka itu dapat memanfaatkan semuanya. Okay. Begitu.
0: Kalau masyarakat di Pulau Seram tuh notabene mereka nelayan atau petani?
1: Pekebun.
0: Oh, perkebun. Oke.
1: Okay. Di sana perkebunan paling banyak.
0: Berarti kemarin tuh sempat udah riset dulu ke sana ya?
1: Ya, kita juga udah komunikasi dengan pihak sana, pihak pemerintah desanya sana untuk kita juga dikasih tahu potensi apa aja ataupun hambatan apa aja yang ada di sana sehingga kita juga bisa merumuskan program kerja yang akan dibawa.
0: Oke, okay. Kalau tadi dia karena anak agro akhirnya udah mempersiapkan nanti bagaimana untuk pertanian apa segala macam. Nah, kalau Adit.
2: Kalau aku karena aku dari hukum ya, Mbak. Ya. Jadi mungkin di
0: hukum tabur tuai.
2: Enggak dong. Jadi memang program kerjanya fokusnya di ilmu-ilmu sosial mungkin ya, Mbak.
0: Okay.
2: Jadi memang kalau aku sendiri ada beberapa program kerja dan temanku juga ada dari hukum juga di tim Berseri Seram ini. Jadi memang fokus kita di penyusunan policy brief, kayak saran kebijakan untuk pemerintah desa, kemudian juga branding ya, Mbak, branding dari produk-produk UMKM mereka. Mm-hmm. Karena sebenarnya dari mereka sendiri itu mereka punya potensi pala yang besar banget. Itu semacam jalan menuju ke desa, itu definisi kebun pala semua, Mbak. Pala semua, dan itu setiap tahun itu bisa panen 2 kali, Mbak. Dan hampir semua masyarakat di sana itu punya kebun pala.
0: Okay.
2: Kayak gitu. Nah, tapi permasalahannya adalah mereka itu hanya mengambil biji dan bunganya, Mbak, untuk dijual ke kota. Nah, jarak dari Saleman di desa kita ataupun dari Wailulu yang tempat pengabdian kita itu jaraknya sekitar 3 jam, Mbak. 3 setengah jam, 3 sampai 3 setengah
0: itu
2: jam.
0: Itu berarti kayak gitu. Dari sini ke Semarang kali ya.
2: Iya. Nah, dan buahnya itu dibuang gitu aja, Mbak. Jadi numpuk di kebun mereka. Padahal buahnya itu sebenarnya bisa diolah menjadi selai, permen, dan sebagainya. Nah, dari situlah nantinya Ade yang dari klaster agro itu yang akan mengolah produk-produk buah-buah tadi menjadi produk gitu. Nah, sedangkan di sosial sendiri kita membantu branding UMKM, pembuatan media sosial, dan sebagainya kayak gitu. Nah, di sisi lain juga mungkin gak terlalu berkaitan sama hukum, itu ada program kerja juga untuk mendapatkan beasiswa gitu, Mbak. Jadi ada penulisan motivation letter sama esai. Karena kemarin pas saya riset kesana, Mbak, itu mereka ada SMK di sana, Mbak. SMK-nya perikanan, itu hampir 95%-nya berdasarkan pretest dan juga posttest itu mereka tidak ada niatan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.
0: Aduh, sayang banget.
2: Iya, Mbak, pada atas alasan ekonomi gitu, Mbak. Padahal kan bisa dibilang potensi mereka besar banget ya, Mbak. Dari sumber daya, baik dari wisatanya, kemudian juga pala, coklat, dan sebagainya kayak gitu. Cuman memang mereka belum ada niatan karena mereka merasa kayaknya bakal mahal banget deh untuk lanjut kayak
0: makanya
2: gitu.
0: Makanya Adit ada di sana buat ngasih tahu bagaimana untuk nanti dapat beasiswa, bagaimana cara-caranya untuk seperti itu begitu ya.
2: Oke,
0: berarti kalau di sana ada berapa kakak? Sempet ngitung enggak?
2: Aduh, enggak lagi.
0: Ini satu nih, ini dua, ya kan?
1: Tapi masyarakatnya itu kurang lebih 1000-an itu ada.
0: Oke.
2: Totalnya mungkin sekitar di 3000 sih, Mbak. Di dua desa itu ada 3000-an.
0: Oke, berarti nanti kalian dua desa.
2: Iya, di dua desa, Mbak.
0: Dari 24 orang ini nanti akan dibagi dua, satu di desa mana, satu di desa mana gitu ya.
1: Betul.
0: Oh, baiklah. Jadi ada dua desa yang karakternya nih mereka sama atau berbeda? Karakter dua desa ini?
2: Karakternya sebenarnya hampir mirip-mirip sih. Mungkin dari pekerjaannya mereka itu sama-sama pekebun sih, Mbak, daripada nelayan. Karena biasanya kalau mereka jadi nelayan itu nunggu musim ikan dulu, Mbak. Nunggu musim ikan, dan biasanya itu mungkin di September, Juli kayak gitu, pas KKN sih, Mbak, sebenarnya. Dan tapi memang kebanyakan itu di pekebun. Kalau kita ada dua desa, Mbak, itu ada di desa Saleman sama desa Wailulu. Kalau di desa Saleman itu mereka lebih ke pekebun pala.
0: Okay.
2: Kalau di Wailulu itu mereka lebih ke pekebun kelapa. Mereka olah kelapa jadi kopra untuk dijual ke kota juga, Mbak, kayak gitu. Dan kalau karakteristik yang sama juga, mereka sama-sama di pesisir sih, Mbak. Cuman kalau yang Wailulu kita harus nyebrang dulu pakai perahu kecil gitu sama 2 menit gitu ke desanya karena mereka ada pulau kecil sendiri.
0: Kalau berenang enggak bisa ya?
2: Bisa tapi ngap deh
0: maksudnya. Soalnya tadi kata, soalnya kan tadi kata Adit 2 menit naik kapal kan. Yeah. Pikiran aku yang sangat simpel ini kayak, oh berarti bisa nih renang gitu guys. Oh enggak ya ternyata ya. Ya, <okay. laughs> ya mana tahu gitu yeah. kan. Mereka pengen mencoba kayak Fear Factor gitu ya kan. Oke okay, tapi yang pasti sih udah disiapin semuanya ya.
1: Ya, kita sudah mempersiapkan semuanya ada tentunya ya.
0: Oke, persiapan uang juga sudah ya. Nah, kalau yang ini nanti kita bahas habis ini tuh nomor 2 ya. Karena setiap pertanyaan masalah uang mereka kayak
2: cemas, kita cemas.
0: Kayak boleh enggak kita buka open donasi kita bisa.com gitu ya.
2: Oh, juga boleh.
0: Nanti kita lanjutin lagi tuh nomor 2 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Parkir di depan situ aja.
3: Depan mana?
2: Yang ada garis menggak-menggok itu loh.
3: Menggak-menggok? Yang itu?
2: Lah iya itu. Kan cakep kalau parkir di situ. Jadi kelihatan artistik gitu loh. Mana sepi kan tuh? Gak ada yang parkir. Jadi gampang toh parkirnya.
3: Eyalah, mobil tok sing larang. Deso kowe. Yo jelas sepi lah. Wong kuwi garis marka biku-biku. Marka larangan parkir atau tempat berhenti. Ojo ning kono. Golenggon liane sing bener.
2: Iya, iya.
4: Hey kamu yang bawa kendaraan, pastikan parkir di tempat yang seharusnya ya.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: see if you would touch
1: me. Aduh, boleh tarik nafas dulu gak sih? Baru satu mereka nge-spill tuh Mamro 2 biaya yang harus dikeluarin buat KKN. Yes, aku masih barengan sama Adi dan juga Adit dari KKN PPM UGM periode 2 berseri Seram. Mereka tadi udah nge-spill, aduh. Total anggaran yang mereka keluarkan itu hampir cukup buat beli satu motor ya.
2: Cukup banget, 3 juga cukup deh.
3: 4 juga cukup.
1: 4 cukup ya, tergantung serinya apa ya. Oke, gak ada rencana mau beli motor aja.
2: Kalau bisa sih aku beli motor aja deh.
1: Jadi tadi tuh Adit sama Ade bilang teman Pro 2 kalau mereka itu kurang lebih mengumpulkan uang 100 juta rupiah ya buat KKN gitu. Betul. Jadi per orangnya 2,7. Awalnya gak segitu teman Pro 2. Awalnya adalah bisa buat DP rumah. Itu kenapa sampai sebesar itu gitu. Ya aku kan dulu gak KKN ya, aku magang. Jadi kayak mikirnya kenapa gede banget sih? Apakah tidak ada suntikan dana atau bagaimana? Atau silakan dijelaskan deh sama Ade.
2: Oke. Kalau dananya kenapa bisa sebesar itu? Sebenarnya kita kan mempertimbangkan banyak hal ya, tentunya dari transportasi dari UGM hingga kita sampai ke desa pengabdian itu memerlukan transportasi yang nggak cuma satu macam aja nih. Kita pakai bis, kita pakai kapal, di sana masih pakai bis lagi. Nah itu jadi sebuah alasan kenapa biaya ini bisa sangat besar, tentunya di transportasi. Lalu kita kan bawa 24 orang, yang masing-masing orang itu akan punya 5 program kerja yang wajib untuk dilaksanakan, dan itu membutuhkan biaya juga.
1: Berarti satu orang 5 proker ya?
2: Iya betul, satu orang 5 proker yang harus dilaksanakan. Nah itu juga membutuhkan biaya. Lalu ketika kita hidup di sana, kita juga butuh biaya. Selama 50 hari itu.
1: Walaupun sudah ada ibu dan bapak angkat nanti di sana ya, tapi kan tetap ya gak mungkin dong ngerepotin gitu ya. Kabarnya udah bawa abon sama mie instan ya.
2: Aku udah rencananya bawa udah rencana ini tuh, si mie dari sini.
1: Jadi berasa kayak lagi mau haji ya. Tapi persiapannya sekarang udah berapa persen guys?
2: Kalau dari kita berapa ya?
3: 60-70 kali ya.
2: 60 jalan 70 deh.
1: Yang belum berarti masih apa yang masih harus dipersiapkan?
3: Mungkin pemesanan tiket sih mbak. Untuk pemesanan tiket sekarang untuk beli-beli kebutuhan program kerja. Karena kita kan bakal belinya di sini ya mbak. Kalau di sana jauh banget ke kota 3 jam dan kita takutnya transportasinya sulit dan sebagainya kayak gitu.
1: Buat kamu yang travel agent,
3: boleh hubungi.
1: Mana tahu ya kan support gitu
3: benar,
1: ya.
3: Benar.
1: Tapi semuanya udah aman lah, izin udah dikantongi ya.
2: Izin sudah terkantongi, restu sudah aman dah.
1: Tinggal eksekusinya aja nanti.
3: Betul.
1: Ya. Oke, baiklah. Kalau gitu apa sih harapan terbesar dari Adit sama Ade ketika nanti kalian mengabdi di Pulau Seram dan ketemu sama warga di sana? Dari Ade deh.
2: Kalau dari aku harapannya tentunya kita bisa menjalankan seluruh pengabdian ini dengan lancar, tanpa halangan apapun, tanpa ada hal-hal yang membuat kita menangis, sedih ataupun susah. Semoga kita juga di sana dipertemukan orang-orang baik tentunya.
1: Amin.
2: Sehingga kita juga bisa menganggap semuanya itu keluarga tentunya.
1: Amin. Yang keluarga tuh biasanya langsung mbak ada 1 juta nggak gitu?
3: Aduh, jangan.
1: Kalau Adit apa Adit?
3: Ya sebenarnya mirip-mirip sih mbak. Ya semoga pengabdian kita bisa berdampak baik bagi masyarakat di sana. Dan masyarakat di sana juga bisa senang dengan kehadiran kita. Dan semoga tidak ada konflik nantinya dengan masyarakat di sana selama 50 hari, baik sebelum ataupun sesudah kita KKN nantinya kayak gitu. Dan semoga harapannya dari tim ini juga bisa terus lanjut di tahun-tahun berikutnya.
1: Amin. Karena ini mereka tuh by the way teman berdua first time ya, kelompok pertama banget yang ke Pulau Seram, jadi deg-degannya tuh ada banget ya.
2: Ada banget.
1: Semoga sih semuanya berjalan lancar lah.
2: Amin.
1: Udah ini belum kayak mulai doa bareng atau ada kegiatan khusus?
3: Kita selalu berdoa di setiap ibadah kita sih mbak.
2: Apalagi Tuhannya kan dibantu bermacam-macam Tuhan.
1: Oh iya benar. Banyak ya serombongan by the way. Oke lah kalau gitu sukses ya buat Ade sama Adit. Yang paling penting adalah jaga kesehatan, banyak minum vitamin. Cuacanya lagi gak menentu ya kan. Jadi yang paling utama dan jaga diri baik-baik, oke?
2: Okay? Oke.
1: Okay. Nanti kalau pulang dari Seram, please banget ya tolong bawain dua.
2: Semoga musimnya ya.
3: Iya, semoga musimnya. Gak
1: mau tahu. Mau musim apa nggak musim? Gak mau tahu.
2: Kita bawain pohonnya.
3: atau mbaknya mau pala mungkin.
1: gak apa nanti aku jualin. By the way, kalau bawa pohon durian tuh kan harus nunggu 10 tahun ya. Oh, lama loh gitu. Ya udah deh kalau gitu, terima kasih Ade sama Ade.
3: Iya, terima kasih Bang.
1: Yeah. Salam buat teman-teman di kelompok kalian ya. Jaga kesehatan, jaga sportivitas, dan jaga kepercayaan satu sama lain, oke?
3: Okay? Amin.
1: Thank you banyak, semuanya. Dan thank you juga buat kamu teman berdua yang udah dengerin Sore Ceria barengan sama Adit dan juga Ade dari KKF PPM UGM periode 2 berseri Seram. Vina masih di sini nemenin kamu sampai nanti jam 7 di Sore Ceria di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, gawat. Duit kok numpang lewat doang.
3: Jatah bulanan deh.
2: Iya mas, baru minggu kemarin ditransfer mama.
3: Boros sih, belanja online mulu.
2: Sekali doang mas, pas tanggal cantik juga ada promo. Terus ada produk baru yang lagi hype.
3: Sekali, tapi banyak belinya kan. Dek, belanja tuh cukup yang kamu butuh aja. Kalau nurutin maunya, boros. Makanya, skala prioritas dong. Biasain sisi sebelum sisa, biar rekening gak boncos.

ini udah mulai turun hujan atau masih mendung aja? Kalau di Gejayan sih masih agak mendung ya. Nggak tahu deh apakah nanti malam turun hujan. Mari kita cek nanti ya. Thank you ya, hari ini udah ikutan gabung. Tadi pengen juga diputerin lagunya Lenny yang soft. Oke, aku udah siapin ya. Ada Tri di player yang pengen diputerin lagunya Taylor Swift All Too Well. Oke, aku udah siapin juga lagunya buat kamu ya. Terima kasih banyak udah ikutan gabung. Dan kalau misalnya kamu masih pengen diputerin lagu favorit kamu buat nemenin teman Pro 2 yang lagi dalam perjalanan pulang, yang jam segini tuh harapannya gak terlalu macet, ternyata padat juga jalanannya. Jadi kayak, aduh, lama ya. Ya udah, aku kasih lagu-lagu enak deh buat kamu ya, nemenin teman Pro 2 yang lagi dalam perjalanan. Tinggal kasih tau Vin aja lagu apa yang pengen kamu dengerin. Habis itu kamu bisa WhatsApp aku ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Siap-siap ah.
3: Loh, mau kemana?
2: Jaga malam.
3: Ih, ikut.
2: Bentar. Bantal, selimut, kopi, earphone, sip. Let's go.
3: Berangkat. Loh. Kok malah rebahan? Katanya jaga malam. Mau ronda kan?
2: Ronda mah udah ada satpam. Kita mah di sini aja. Jaga malam di Pro 2 Jogja.

kamu, teman berdua. Sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu tepat pada pukul 17:29. Saya Vina Mufiana beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menantikan waktu sholat maghrib dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Fina Mufiana masih nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah di antara kamu kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Berdasarkan firman Allah tersebut, orang yang menggunjing atau menggibahi sama dengan memakan daging saudaranya yang sudah mati atau bangkai. Lalu apa hukumannya membuka aib atau menggunjing? Karena Allah dan Rasulullah SAW sudah secara jelas dan tegas melarang membicarakan aib orang lain, maka tentu menggunjing itu hukumnya haram. Dan apakah itu gibah atau menggunjing itu? Yaitu saat seseorang menceritakan tentang saudaranya yang tidak ia sukai. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tahukah kalian apa itu gibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau menjawab, beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu para sahabat bertanya lagi kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu kenyataannya sebagaimana yang saya ungkapkan? Maka beliau bersabda, apabila cerita yang kau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Jangan sampai kita membiasakan diri kita untuk menggibahi teman-teman kita. Berusahalah untuk berprasangka baik. Berusahalah untuk tidak menggibah. Saat kita membuka majelis-majelis, usahakan majelis itu terhindar dari cerita-cerita yang berbau gibah. Jangan sampai. Karena yang namanya gibah itu baunya sudah tercium jauh-jauh. Sangat jauh. Jadi jauhi diri kita dari yang namanya gibah. Karena Allah sangat membenci yang namanya perbuatan gibah. Sehingga majelis kita, marilah kita perbanyak dengan membaca sholat Nabi, dengan melakukan amal-amalan baik, bukan dengan menggibah. Semoga ini bisa menjadi jalan kita supaya terhindar dari gibah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: on Prodware VAM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung, ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

0: gula kuto?
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Yes, Pina masih nemenin kamu di Sore Ceria Teman Pro 2. Sudah sampai mana kamu sekarang? Kalau jam segini sih biasanya udah sampai rumah, udah mulai rebahan. Tapi mungkin ada juga sebagian antara kamu yang masih terjebak sama kemacetan. Sabar ya, Jogja tuh emang gitu. Atau mungkin karena besok itu WFH, jadi hari ini tuh kayak jalannya lagi padat-padatnya Teman Pro 2. Ya, sabar ya, tenang, semua akan sampai rumah pada waktunya, oke? Okay? Kalau kamu lagi kejebak sama kemacetan, mending kita ikutan gabung aja kamu sama aku Teman Pro 2 ya. Ikutan pilih lagu yang udah aku siapin sore hari ini di jamu. Jamnya lagu kamu, Vina udah siapin 5 lagu Teman Pro 2. Nanti dari 5 lagu ini kamu tinggal tentuin 3 lagu mana yang pengen kamu dengerin. Dan lagu yang paling banyak dipilih sama Teman Pro 2 bakalan aku mainkan di jam 18:45 ya. Sore ini aku udah siapin lagu dari Juicy Luizy Malapetaka sama Salsabil Bunga Hati, Maroon 5 with Sugar, ada Stephanie Poetry with I Love You 3000, dan juga ada Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda Kau. Nah, itu dia lagunya ya. Tinggal tentuin aja kamu pengen dengerin yang mana. Habis itu kamu WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Lagu yang paling banyak dipilih nanti akan aku mainkan di jam 8:45 ya. Jadi langsungan aja kasih tahu final lagu apa yang pengen kamu dengerin di antara Juicy Luizy Malapetaka, Salma Salsabil Bunga Hati, Maroon 5 with Sugar, ada Stephanie Poetry I Love You 3000, dan juga Bilal Indrajaya featuring Maudy with Kau. Tentuin pilihan kamu di jamu, jamnya lagu kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
3: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

aja menggelar konsernya Together Together di Amsterdam Teman Pro 2. Yes, konsernya sih berjalan meriah, cuma ada beberapa penggemar yang mengeluhkan panggung Harry Styles yang katanya sih ini menutupi pandangan gitu. Jadi akun Instagramnya Harry Styles ini langsung banyak gelombang protes dari para penggemar terkait buruknya jarak pandang dalam rangkaian pembukaan tur dunia Together Together Teman Pro 2. Dan masalah ini tuh keluar setelah penonton di kelas festival itu mengeluhkan megahnya desain panggung yang justru itu malah menghalangi pandangan mereka ke arah Harry Styles Teman Pro 2. Aku sempat lihat sih beberapa postingan orang yang nonton Harry Styles Teman Pro 2. Emang sih kalau dari atas tuh panggungnya cakep bener, tapi memang sih kalau yang lagi di festival nontonnya ya mungkin lihat Harry Styles-nya nggak bisa dengan leluasa begitu ya. Dan akhirnya pihak dari manajer Harry Styles berencana untuk mengubah panggungnya Harry Styles kalau nanti dia konser di negara lain Teman Pro 2 ya. Jadi kayak ya udah deh, nggak apa-apa, keluhan ini akan dibincangkan lebih detail dan akan dicoba untuk mencari jalan yang tepat untuk mencari desain yang tepat juga buat penontonnya biar bisa nonton konsernya Harry Styles itu dengan nyaman, nonton gantengnya Harry Styles dengan senang ya kan. Jadi siapa yang udah punya tiketnya Together Together Tour dari Harry Styles, congrats ya buat kamu yang udah dapat tiket ya. Kalau misalnya nggak sempet dapat, ya udah nggak apa-apa, maybe next time, dan semoga Harry Styles bisa mampir ya ke Indonesia.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Hilal Seven kembali merilis single terbaru berjudul Sederhana bertepatan dengan ulang tahun ke-30 band tersebut. Lagu yang telah diproduksi sejak 2024 ini diciptakan oleh Eros Chandra lalu disempurnakan bersama Duta Mojo dan Adam Subarga. Sederhana membawa pesan agar generasi muda mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan di tengah gaya hidup modern yang konsumtif sehingga dapat menjalani hidup lebih sederhana dan bahagia. Lagu ini juga menghadirkan nuansa baru dengan unsur rap pada bagian verse, menjadikan karya kedua Hilal Seven yang menggunakan elemen tersebut setelah lagu Pemuja Rahasia dari album Pejantan Tangguh di tahun 2004.
2: Prodware Weekly Hits.

kamu di sore ceria. Pina masih nungguin juga buat kamu yang pengen ikutan gabung di jamu. Jamnya lagu kamu, masih ada waktu 10 menit teman bro 2 buat kamu kasih tahu ke aku lagu apa sih yang pengen kamu dengerin sore ini. Yes, aku udah siapin 5 lagu teman bro 2. Ada lagu dari Juicy Luisi Malapetaka, Salma Salsabil Bunga Hati, Maroon 5 with Sugar, ada Stephanie Potri, I Love You 3000, dan juga ada Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda with Kau. Kamu tinggal tentuin aja 3 lagu mana yang pengen kamu dengerin. Nanti lagu yang paling banyak dipilih sama teman Pro 2 bakalan aku mainkan di jam 18:45. Jadi masih ada waktu 10 menit teman Pro 2 buat kasih tahu ke aku lagu apa yang pengen kamu dengerin ya. Kalau kamu sudah tahu pilihan lagunya, teman Pro 2 tinggal WhatsApp aku aja. Kenal 081251-1025 atau kamu bisa juga langsung mention ke account X kita di @rri_pro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Langsung aja kasih tau ke Vina lagu apa yang pengen kamu dengerin. Nanti aku akan mainkan di jam 18:45.

0: dong. Kan jamu kak, jamnya lagu kamu. Yuk dipilih yuk, entar kita yang muterin deh.
1: Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung sama Vina sore ini di jamu, jamnya lagu kamu. Dan sekarang waktunya aku bacain siapa aja yang udah WhatsApp di 0811-251-1025 dan siapa aja yang udah ikutan gabung ya. Thank you yang udah gercep sore ini. Jadi yang pertama WhatsApp ada Rini di Pakem yang milih lagunya Juicy Luisi Malapetaka, Salma Salsabi Bunga Hati, sama Maroon 5 with Sugar. Thank you ya udah ikutan gabung. Habis itu Datri yang juga pilih lagunya Juicy Luisi, Maroon 5, dan juga Stephanie Poultry with I Love You 3000. Habis itu ada Lavernia yang pilih lagunya Maroon 5, Stephanie Poultry, ada juga Juicy Luisi. Dan Kevin yang udah ikutan gabung juga vote lagunya Juicy Luisi, Maroon 5, sama Bilal Indrajaya featuring Baudi Ayunda. Terakhir ada Sania yang milih lagunya Maroon 5, habis itu Stephanie Poultry, sama Juicy Luisi. Okay, thank you ya buat teman Pro 2 yang udah ikutan gabung sore hari ini. Dan sesuai sama kesepakatan kita, lagu yang paling banyak dipilih bakalan aku mainkan sore ini. Jadi, tiga lagu yang bakalan aku putarkan ada Maroon 5 with Sugar, ada juga Stephanie Poultry with I Love You 3000, dan juga ada Juicy Luisi with Malapetaka.

Thank you banget buat teman-teman berdua yang udah dengerin Vina dari tadi jam 3 sore. Udah hampir jam 7, waktunya Vina pamitan dulu ya. Habis ini posisi aku bakalan digantikan sama Niken yang nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam, tapi sebelum itu nanti di jam 7 kita bakalan ke Jakarta untuk music live chat ya. So thank you so much buat teman-teman berdua yang udah dengerin aku. Hati-hati di jalan buat kamu yang on the way pulang. Semoga selama sampai tujuan bisa langsung istirahat, rebahan ya kan. Vina pamit dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal, dilansir dari Reuters, Kamis 21 Mei 2026. Langkah ini dilakukan di tengah gangguan besar pada jalur perdagangan energi global. Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 1/5 pasokan minyak dunia. Amerika Serikat telah memperingatkan agar pihak-pihak terkait tidak mematuhi mekanisme kontrol yang diberlakukan Iran. Namun, sejumlah negara dan

atau WHO teman Pro 2 menyatakan kekhawatiran terhadap wabah Ebola yang terus meluas di wilayah timur Kongo. WHO menyoroti kecepatan penyebaran wabah yang kini telah menyebabkan sedikitnya 131 kematian dan lebih dari 500 kasus dugaan. Kementerian Kesehatan Kongo melaporkan terdapat 513 kasus dugaan Ebola, meningkat tajam dibandingkan laporan sebelumnya mencatat sekitar 300 kasus. Kondisi tersebut menunjukkan wabah kemungkinan telah menyebar lebih luas sebelum terdeteksi oleh otoritas kesehatan. WHO juga melaporkan situs virus Ebola disebut telah menyebar tanpa terdeteksi selama beberapa pekan. Keterlambatan respons dinilai mempersulit upaya pengendalian wabah di lapangan.

0: Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Yogyakarta menonaktifkan sementara dosen berinisial S yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswa. Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi atau PPKPT Ifa Rahmawati mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen universitas dalam menjaga rasa aman kepada civitas akademia, mendukung proses pemeriksaan yang objektif dan profesional, serta memberikan perlindungan terhadap korban. UPN Veteran Yogyakarta menegaskan tidak akan mentoleransi segala bentuk kekerasan di lingkungan kampus dan setiap laporan yang diterima akan ditangani secara serius, hati-hati dan berlandaskan prinsip perlindungan korban, kerahasiaan dan keadilan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
4: 0811-800-105. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini, teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap dengerin MLC di Pro 2 FM favorit kamu ya. Don't get anywhere.

0: MLZ Music Live Chat. Dan tentunya Edit masih nemenin lo di malam hari ini, teman pro 2. Dan Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama Kak Meli. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabarnya Kak di malam hari ini?
1: Baik Edit, alhamdulillah
0: luar
1: sehat,
0: biasa.
1: Baik, selalu menyenangkan.
0: Menyenangkan karena kalau dilihat dari Instagram ini kayaknya lagi rajin olahraga, ngopinya juga tetap lanjut katanya.
1: Wajib.
0: Oh, itu wajib ya.
1: Wajib.
0: Benar. Tapi kalau ngopi tuh sehari paling banyak berapa gelas sih bisa tuh?
1: Karena aku tuh minumnya kan emang enggak pernah macam-macam. Aku tuh cukup espresso atau americano. Okay. Aku tuh dari dulu kayak gitu. Jadi aku enggak ngerasa kebebanin dapat kontribusi dari yang manis-manis gitu. Jadi mungkin maksimal 3 gelas.
0: 3 gelas sehari.
1: Ya.
0: Wow. Lambung aman tapi ya.
1: Alhamdulillah. Jadi kalau aktivitasnya padat mungkin bisa 3 gelas. Tapi kalau cukup lah dia ya 2 gelas lah gitu.
0: 2 gelas ya. Benar. Tapi emang gitu. Kayaknya kopi sekarang tuh kayak enggak bisa apa ya, kayak orang kalau sehari enggak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
1: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA.
0: Oh iya, dari SMA udah suka ngopi.
1: Iya.
0: Langsung espresso gitu tuh.
1: Oh enggak. Dulu kan zaman-zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula.
0: Oh, iya,
1: kan orang tua
0: bener.
1: Kita dulu kan begitu. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu. Yeah. Kan. Jadi kadang-kadang punya aku cobain di meja, ih enak ya manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia nggak pernah pakai gula lagi sih.
0: Oh berarti tanpa gula udah. Sama sekali, cuman kopi
1: sama
0: doang
1: sekali.
0: Ya.
1: Sama sekali, kopi aja udah. Biar waras.
0: Udah. Tapi gimana nih untuk Kak Meli buat kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
1: Sibuk sih sebenarnya masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya. Terus tapi yang bikin agak mellow dikit sekarang udah nggak nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak jar waktu buat olahraga sih, karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat jaga diri ya sebenarnya, mau nggak mau jadi dilakonin gitu olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu aku ke tempat studionya Yeri T5, jadi bikin lagu. Kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu, jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
0: Oh, oke. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
1: Betul.
0: Benar. Gimana banget rasanya collab kerja sama T5 tuh, gimana rasanya sih sebenarnya?
1: Buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vokal gitu. Aku tidak involve too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu.
0: Okay.
1: Gregetnya nggak dapet gitu. Karena terbiasa waktu zaman

0: Divisi kan kita ikut masuk ke dapur gitu.
1: Betul.
0: Loh, ikut meracik dan segala macam. Nah, setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5, di mana aku juga dikasih buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen, yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Apalagi kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi, dan kebetulan nih si Yeri itu tahu aku dari SMA, jadi okay. Dia tahu karir bermusik aku dari belum, ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya, gitu. Yeah. Ya. Masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu, jadi dia paham betul sama aku. Gitu.
1: Oh wow, berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan?
0: Berkah banget itu, setelah sekian lama lost contact, terus tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi, akhirnya kita bikin single, tadinya kolaborasi sama T5, akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah 3, tapi sebenarnya udah yang dirilis sama T5 udah 3, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis nggak ya, kayaknya ada 6 kayaknya.
1: Wow, ini itu karena, iya, udah bisa jadi ini album EP. Ya, EP
0: bener,
1: ya,
0: bener, makanya akhirnya tercetus lah ya bikin solo single deh gitu, yang mau aku promosikan di sini sekarang.
1: Alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kameli sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Si gitu kan.
0: Betul.
1: Terus
0: iya,
1: juga
0: iya.
1: Sempet ada project bareng sama Osvaldo Rio. Itu yes, genrenya pun beda lagi gitu kan.
0: Beda barengan
1: lagi. T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh, apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
0: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya sama-sama aja gitu.
1: Okay.
0: Hanya mungkin bagaimana kita memberikan apa ya namanya, cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu.
1: Betul.
0: Ya. Jadi buat aku pribadi sih, aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu, bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital. Bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi, dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu.
1: Betul.
0: Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam, itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi. Saat ini.
1: Betul. Sebenarnya ya kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan.
0: Betul.
1: Gak cuma dari proses produksi aja, tapi ke lebih luas lagi, mungkin gimana cara publishingnya, marketingnya segala macam gitu ya.
0: Betul. Memang harus tahu gitu sekarang tuh, apalagi kalau dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Benar.
0: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita nggak capek, tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita, betul kan? Okay. Kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya, Fit. Jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau dulu kan harus ke studio, mungkin harus sama label, harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak sekarang pinter-pinter mau rekaman. Juara
1: ya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat ngebuat sebuah lagu ya. Iya kan, benar-benar. Dan long story short, akhirnya Kameli rilis single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia. Ini nanti kita bakal bahas, bakal ulik-ulik. Kira-kira ini ngomongin soal apa sih nanti ya. Jadi ditunggu aja teman Pro2, dan buat teman Pro2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp langsung Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Yeay, halo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan nih berarti? Bulan lalu ya? Bulan April?
1: Tanggal 29 April.
0: Oh, 29 April. Oh, baru banget nih berarti. Ya, masih fresh.
1: Masih fresh. Belum sebulan
0: berarti. Belum genap sebulan ya. Aku bukan dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
1: Berapa ya, aku lupa ya. 12 ya, wow. Lupa deh.
0: Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau masalahnya ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya manggung off air ngeband itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo akhirnya kalau di usia sekarang nih, di ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita, itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
0: Bener, jadi gak ada bentrok ego ya di situ ya.
1: Iya sih. Gitu.
0: Benar. Oke, kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara apa ya, benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak tentang sepasang kekasih ya. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya. Jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya itu kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk ngebandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gue tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin, dibandingin. Akhirnya kita terusik dan keganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak yaudah gue putus, gak gitu. Justru disini adalah sisi perempuan dewasa yang memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis gitu. Akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh gak baik kayak begini terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kamu memang percaya sama hubungan kita ini akan berjalan, mending lupain dia dan kita tuh akan baik-baik saja gitu. Jadi di lagu ini tuh ceweknya lebih dewasa, lebih nge-provide perasaan cowoknya supaya memang ya lu harus saling yakin deh bahwa hubungan kita tuh bisa kok gitu loh.
0: Benar. Berarti bukan gitu. Bukan apa ya, kalau apa kayak cewek langsung marah gitu ketika dibandingin gitu, enggak ya.
1: POV-nya cewek dewasa, cewek dewasa gitu.
0: Alright. Tapi gimana nih caranya? Mungkin banyak juga gitu kan yang masih suka dibanding-bandingin biasanya ya sama masa lalu si cowok gitu, let's say pasangannya.
1: Pasangannya betul.
0: Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang gak langsung marah, apa-apa marah, apa-apa marah gitu kan. Ujung-ujungnya berantem ntar kan.
1: Iya. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku bisa bilang sih, ini lagu yang dibikin sama Airi itu pas sama aku ya. Kondisinya bukan cewek yang, maaf kata, bukan cewek yang mungkin baru pacaran atau ABG. Artinya orientasi kita menjalin satu hubungan itu memang udah di tahap yang serius gitu. Kita udah tahu bahwa bisa kok jalan sama cowok ini, semua udah bisa diceklist, faktor ini aman. Cuma satu doang nih kayaknya. Cuma dia tuh kayaknya masih keusik sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini, kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu, masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya, sebaik-baiknya pasangan dan bilang bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu. Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit yang lebih baik, kita perjuangkan dong gitu. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya, tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakinin diri lu, kalau memang mau sama gue, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu gitu.
0: Benar. karena gak semua orang itu sempurna kan. Masih ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya kita bisa bersihin bareng-bareng dong gitu kan.
1: Betul, betul. Ini tuh kayaknya cowoknya, ceweknya lebih maskulin malah. Maskulinnya lebih kuat gitu.
0: Iya, yeah, benar.
1: Jadi memang ada di lirik, tenang, tenangkan dirimu, aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak apa ya, udah lu tenang aja, udah pokoknya lupain aja udah gitu.
0: Udah lupain, terima beres, gue tahu harus ngapain gitu ya.
1: Atau gitu sih. Asik kan punya cewek kayak gitu.
0: Asik sih, bener sih.
1: Iya kan.
0: tapi, menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan, maksudnya dapet cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan ya,
1: nggak
0: cuma cewek sih sebenarnya, dapet pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan,
1: bisa
0: mengerti, nggak sedikit sedikit marah, sedikit sedikit berantem gitu kan, capek juga kalau berantem terus.
1: Banget. Sejauh kita memang punya tujuan pengen serius ya, aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Salah satunya ya itu.
0: Itu
1: gitu.
0: Dia, selama punya niat yang tulus, ayo gas.
1: Gas, betul.
0: Gas, gitu. Alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih? Dari mungkin penulisan lagunya sampai lagunya jadi tuh berapa lama nih?
1: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involved too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah ada, sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku nggak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya Yerity 5 itu. Jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen main musik yang lebih grande, kayaknya cocok sama Melly gitu. Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu, jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, yuk Mel mau gak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal, aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya, jam 12 apa waktu itu.
0: Jadi
1: teriak-teriak di bagian adlibs di belakangnya itu memang literally jam 2 pagi sih.
0: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk teriak-teriak
1: gitu. Teriak-teriak. Sibuk recording, take vokal ya.
0: Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
1: Begitulah saudara-saudara ya.
0: Benar-benar, karena ya kita ide nggak tahu kapan datang gitu kan, dan enaknya kapan datang kita juga nggak tahu gitu kan. Jadi kayak seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
1: Bener banget tuh.
0: Alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya, Aku Bukan Dia nih, dari Melly Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
1: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu banget.
0: Nah betul, jadi kita langsung dengerin aja Teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku Bukan Dia.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Halo lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kak Meli nih, untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu ya. Terus juga seperti biasa aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Kayak di part itu. Jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa Mel, single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang bikin lagunya kita kayak grande dan Meli biasa lah main adlibs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah oke lah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada adlibs yang wow-nya gitu.
0: Betul, ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar-benar. Tapi itu jadi kesulitan nggak untuk take vokalnya, bagian-bagian yang adlibs itu?
1: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu take vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya Mel, coba dikesinihin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Akhirnya begitu udah duduk, mau nggak nadanya dikesinihin, dia bilang. Ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh take vokal lagi, tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, ya udah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu emang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
0: Betul. Coba relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
1: Iya. Dan biar emosinya lebih dapet aja.
0: Betul, emosi lebih dapet gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah gak sih Kak Meli ngalamin kejadian dibanding-bandingin mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir? Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari She, terus barengan sama Osvaldo Rio, terus sempet bareng sama Kotak juga kan.
1: Iya, aku baru inget tadi tuh aku kayak ke Pro 2 Jakarta tuh kayaknya sama Kotak
0: deh.
1: Jadi sempat main ke sana. Nah, kalau untuk dibanding-bandingkan sih alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuman mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
0: Jadi kan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
1: That's
0: ya right. Kan? Jangan akhir malah nanti ngedown dibanding-bandingin.
1: Betul banget gitu. Harus disiasati juga.
0: Harus disiasati, gitu. Siasati bener. Alright, sekarang gue mau ngajak Kak Meli buat main games.
1: Gue punya games.
0: Namanya adalah Rakus Rapid Question. Alright, jadi nanti ada pertanyaan, Kak Meli langsung jawab secara cepat aja gitu ya. Alright, kita mulai aja Rakus barengan sama Kak Meli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kak Meli lakuin?
1: Aduh, kalau kayak gini aku bingung.
0: Yang paling aku berani deh.
1: Yang paling berani
0: Aries.
1: Ya
0: Aries.
1: Aries.
0: Tuh, sama kita Aries. Aries geng kita.
1: Wow. Serius
0: aku Aries.
1: Tanggal berapa?
0: Tanggal 4. Kayaknya tanggal berapa? 4 April. Oke.
1: Beda sehari sama Cua juga.
0: Oh iya. Wow.
1: Gokil. Hanya Aries. Oke, balik lagi. Aries. Yang paling berani.
0: Nah, kan suka tantangan nih, nggak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
1: Masalahnya yang dikerjain semua hasil keberanian semua. Nah. Paling berani apa?
0: Paling ya? Berani.
1: Bawa mobil Elf.
0: Wow. Serius nyetir Elf. Wow.
1: Karena waktu itu lagi tour, bosen, terus cuma berapa kilo aja sih jadinya. Udah gue aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi. Bener. Karena aku gak punya SIM. Buat bawa mobil elok. Beda bener. Kan
0: sih. Iya bener-bener. Wow gokil sih. Itu berani sih. Belum tentu gue berani juga bawa elf ya.
1: Karena kan medan tempuhnya beda. Bener. Kan, Sumatera itu.
0: Betul. Sumatera tuh jalannya berbeda sama yang di Jawa gitu rata-rata.
1: Yang lurus gitu kan beda.
0: Bener. Oke itu yang paling berani ya. Alright next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen.
0: Yes.
1: Momen.
0: Apapun.
1: Agak mellow nih jatuhnya. Kalau bisa diulang, mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku.
0: Okay.
1: Itu sih.
0: Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak itu apa?
1: Dibeliin sepatu yang aku pengenin waktu itu zaman SD tuh udah dibeliin Doc Martens.
0: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
1: Banget.
0: Benar, lagi dibeliin banget. Sama bapak gitu kan.
1: Iya,
0: gitu
1: ya. Itu. Wah,
0: proud banget pakainya tuh pasti ya.
1: Banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36 aku ingat banget.
0: Oh iya.
1: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi zaman SD tuh masih 36. Jadi aku sampai ingat karena sepatunya tuh udah gak muat pun aku masih simpen waktu itu.
0: Oke, tapi sekarang barangnya masih ada atau udah gak ada?
1: Sekarang kayaknya udah gak ada.
0: Oh udah gak ada ya. Oke, kita lanjut ya.
1: Ya.
0: Next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Kameli itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa kira-kira?
1: Kopi hitam sama pisang goreng, udah.
0: Wow, itu udah. Sih pasangan yang wah, gokil udah, banget. Sesimpel itu ya?
1: Sesimpel itu.
0: Wow. Kopi itu sama pisang goreng.
1: Itu mood langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas. Sudah.
0: Bus, langsung ngebus. Mood langsung banget ya.
1: Langsung ngebus.
0: Bener. Oke, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
1: Dokter hewan?
0: Wow. Tapi itu sempat kewujud gak? Maksudnya sempat ada ke arah situ? Sama sekali gak berarti?
1: Jadi kalau basicnya aku senang binatang. Dari kecil tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen waktu itu zamanku masih UMPTN kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Akhirnya aku fokus. Gitu, jadi akhirnya aku cari alternatif lain, aku di bisnis manajemen akhirnya.
0: Oh wow, bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter, kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, tentang kesehatan.
1: Bukan, tentang kesehatan. Dan mungkin akhirnya aku gak akan ada di industri musik ya kayaknya.
0: Iya bener. Tapi kalau ngomongin soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
1: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
0: SMP. Acara pensi berarti?
1: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan sebenarnya aku tuh sebenarnya nggak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
0: Yes.
1: Kalau aku tuh enggak. Waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Nggak pernah ngerti artis tuh apa, nggak pernah ngerti ada di TV, nggak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Gak dibayar tapi ya di sisi lain aku senang aja gitu. Oh begini ya cara nyanyi di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100.000 dibayar 100.000 dipotong 10.000 buat kalau kita tuh di agent kali ya.
0: Iya, iya, benar, benar.
1: 90.000 bisa buat beli tas buat sekolah.
0: Wow, gokil.
1: Senang banget.
0: Gokil. Itu seneng banget sih pasti sih.
1: Senang banget.
0: Senang sih, benar-benar penghasilan pertama kita pakai buat
1: penghasilan pertama.
0: Beli barang yang kita pinginin banget gitu kan.
1: Betul.
0: Itu fun fact aja ya.
1: Yes, fun fact.
0: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ke masa depan aja deh.
0: Oh, ke masa depan. Ada masa alasan tertentu nggak kenapa?
1: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
0: Kepo aja ya, kira-kira masa depan kayak gimana?
1: Kepo aja, kita
0: kira-kira
1: pengen tahu.
0: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia apa tuh?
1: Kan ku pastikan kita baik-baik saja. Nah,
0: bener. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
1: Betul.
0: That's why mungkin yang jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia. Alright, last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih 5 tahun yang akan datang? Kita manifestasi aja.
1: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
0: Wow.
1: Kita manifestasi aja ya.
0: Bener. Bikin konser, kalau boleh satu venue impian di mana nih?
1: Istora. Atau nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Tapi kita di Istora aja lah.
0: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
1: Amin.
0: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
1: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar punya interest sama karya-karya aku, kayaknya jauh lebih touchy-nya, lebih dapet. Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapet sih.
0: Alright. Okay. Itu dia Rakus barengan sama Meli Mono. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Kita masih ngobrolin soal single terbarunya dari Kak Meli ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Melimono. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Algiveri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible gak kalau grup band si reunian? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
1: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival waktu itu. Kita sempat perform juga, cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota, dan yang kedua juga faktor prioritas yang memang berbeda-beda faktor prioritasnya kan. Kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Betul. Jadi memang harus diakui pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu. Betul. Apa proyek yang akan dikerjain, karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu, karena melihat kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih. Gitu.
0: Oke, benar.
1: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
0: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya. Cuman ya, gimana ke depannya ya.
1: Ya, harus serius banget.
0: Benar, komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu. Ayo, benar-benar. Gitu. Rekan-rekan, salam kenal ya buat Kameli. Semoga makin sukses untuk ke depannya.
1: Amin. Terima kasih, salam kenal juga.
0: Alright, tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih, sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
1: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya, dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam atau menjelang kita mau tidur, supaya kita ke-trigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
0: Benar.
1: Kalau pagi-pagi belum apa-apa nanti kita nggak terbengkalai. Caranya ini malam aja. Mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu tersebut.
0: Alright. Kalau dari Kameli ini mungkin ada yang pilih sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku, sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku gak berhenti-berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini, karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request silahkan request sebanyak-banyaknya, dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung di streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku di Melimono Music. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya, bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu untuk nonton, karena konsepnya berbeda. Aku menggunakan teknologi AI. Jadi mudah-mudahan bisa langsung di like, di subscribe, atau juga di komen ya, biar semakin seru di single aku yang Aku Bukan Dia ini. Jadi terima kasih buat supportnya buat teman-teman dari Pro 2 Jakarta juga.
0: Alright, itu dia teman Pro 2 MLC barengan sama Melimono. Thank you so much. Buat Kak Meli.
1: Terima kasih juga Edit, thank you banget buat waktunya.
0: Sukses selalu ya. Dan pokoknya yang jelas teman Pro 2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karya Melimono di semua DSP. Dan tentunya single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro 2 FM Indonesia.
1: Wajib.
0: Harus request yang banyak ya, biar masuk chart nantinya.
1: Thank you banget.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli. Sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya. Kira-kira konsernya kapan ya?
1: Amin.
0: Alright, thank you juga. Buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Gue Ditama pamit dan Kak Meli juga ikutan pamit.
1: Pamit juga.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye-bye.
1: Bye, thank you.
2: Music Live Chat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Broadway, di jaga malam jangan galau malam-malam barengan sama Niken sampai nanti jam 12 malam, teman Broadway. Panjang banget perjalanan kita hari ini teman Broadway sampai nanti jam 12 malam. Buat kamu yang mau request lagu ke Niken, boleh banget, WhatsAppnya masih sama nih teman Broadway di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tema berdua kalau ngomongin soal Piala Dunia 2026, tema berdua ini TVRI resmi menggandeng Volaplay sebagai mitra over the top atau OTT pertama untuk menghadirkan siaran Piala Dunia 2026, tema berdua. Kemitraan ini jadi gebrakan baru dari TVRI, tema berdua, dalam rangka untuk memperkuat layanan digital sekaligus memperluas jangkauan penonton di era streaming, teman berdua. Dan sebagai pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 di Indonesia, TVRI ini memilih Volaplay untuk menyediakan akses tayangan secara digital, teman berdua. Jadi penonton bisa menyaksikan seluruh laga mulai dari babak penyisihan grup hingga final melalui aplikasi Volaplay yang tersedia di iOS, Android ataupun di Smart TV, teman berdua. So buat kamu besok ya, Piala Dunia ini mulainya masih Juni kalau aku nggak salah, teman berdua ya, bisa nonton di TVRI ataupun bisa nonton juga di Volaplay nih, teman berdua. Jadi era baru untuk streaming di digital ini pastinya, teman berdua.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hit persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
4: Nah, teman Pro 2, ini dia jawara baru kita di chart lagu Indonesia. Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Fanny Sugi featuring Herua Jogja Lantai 2.

Kamu berdua, habis ini aku mau ngajarin kamu untuk masuk ke segmen head to head ya. Nanti aku kasih 3 lagu, terus kamu bisa pilih kamu pengen dengerin lagu yang mana. Kamu berdua, lagu yang pertama, lagu yang kedua, atau lagu yang ketiga. Dan kalau kamu sudah menentukan pilihan kamu, kamu bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811251025. Nanti aku akan mainkan lagu pilihan kamu di jam 21 lebih 50 menit.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

juga harapan yang selama ini tersimpan dalam diam, terus dirangkai jadi sebuah senandung yang hangat dan pastinya bermakna banget sih. Ini juga tentang kesempatan kedua dalam cinta dan juga harapan untuk memulai kembali. Liriknya juga menggambarkan bahwa cinta yang pernah hilang tuh gak selalu berakhir selamanya, tapi kadang

temanya kayak tiba-tiba ditinggalin sama pasangannya aja gitu teman berdua. Tapi ini adalah cerita yang baru tentang LDR teman berdua. Dan hal baru juga karena biasanya kalau cerita-cerita tentang LDR itu kan berakhir bahagia ya. Nah tapi itu lagu orang teman berdua.

Di saat kamu bisa saling terhubung meskipun cuma lewat telepon, cuma lewat suara doang teman berdua. Ya, jarak tuh pasti gak sih ujian sih teman berdua. Sih kangen atau rindu yang teramat berat, tapi hubungan pasti kerasa beda karena kita berdua bisa saling mampu melewati itu semua dengan kuat teman berdua. So, kalau kata Ariel sama Raisa, cintanya orang dewasa tuh adalah yang tidak terjebak sama masa lalu teman berdua, saling dukung untuk masa depan dan tetap hangat meskipun lagi dipisahkan sama jarak. So, buat kamu yang pengen dengerin lagu-lagu tadi teman berdua boleh banget. Kamu pengen dengerin lagunya Feby Putri featuring Nosale Senandung Harapan atau Yovian Nunu Kilometer, atau yang terakhir tadi kita dengerin lagunya Ariel Noah featuring Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Boleh banget teman berdua, kalau kamu pengen dengerin salah satu dari 3 lagu tadi, ya WhatsApp-nya masih sama teman berdua di 0811 2511 225. Nanti aku akan mainkan lagu pilihan kamu di jam 21 lebih 50 menit.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kamu berdua, buat kamu yang pengen dengerin lagu di segmen Heart to Heart, boleh banget, pasti aku tunggu. Kamu berdua, kamu bisa dengerin lagunya Feby Putri featuring No Saleh, Senandung Harapan, Yofi and Nuno Kilometer, atau lagunya Arno featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Teman berdua, tiga lagu sudah aku siapkan di segmen Heart to Heart. Boleh banget kalau kamu pengen dengerin satu lagu, teman berdua, WhatsAppnya masih sama di 0811 251 125. Nanti aku putarin di jam 21 lebih 50 menit.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodwell Weekly Hits on Prodwell Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Hilal Seven kembali merilis single terbaru berjudul Sederhana bertepatan dengan ulang tahun ke-30 band tersebut. Lagu yang telah diproduksi sejak 2024 ini diciptakan oleh Eros Chandra lalu disempurnakan bersama Duta Mojo dan Adam Subarga. Sederhana membawa pesan agar generasi muda mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan di tengah gaya hidup modern yang konsumtif sehingga dapat menjalani hidup lebih sederhana dan bahagia. Lagu ini juga menghadirkan nuansa baru dengan unsur rap pada bagian verse, menjadikan karya kedua Hilal Seven yang menggunakan elemen tersebut setelah lagu Pemuja Rahasia dari album Pejantan Tangguh di tahun 2004.
2: Prodwell Weekly Hits.

atau lagu yang ketiga, lagunya Ariel Noah featuring Reza. Senang dengar suaramu lagi teman berdua. Langsung aja WhatsApp ke Nika di 0811-251-1225. Lagi pengen dengar lagu apa teman berdua dari tiga lagu yang sudah aku siapkan pastinya ya. Nanti 6 menit lagi aku bakal puterin lagu pilihan kamu teman berdua. WhatsApp aja masih Nika tunggu di 0811-251-1225.

Sudah jam 21.50 menit teman berdua, waktunya aku mainkan satu lagu yang direquest sama teman berdua. Ada Katri di playan, ada Kevin Arel juga di catur tunggal nih teman berdua. Requestnya sama nih teman berdua, pengen diputerin lagunya Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi teman berdua. So, satu lagu dari Ariel Noah featuring Raisa sudah aku playlistkan teman berdua, buat Kevin Ariel, buat Katri di playin juga, buat teman berdua juga. Mari kita putarkan ya lagunya Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album akselerasi Mandalika. Salah satunya, Pancing Lindung. Pancing Lindung punya arti pancing belut yang merupakan binatang licin dan sulit ditangkap. Sama seperti cerita di balik lagu ini. Seorang laki-laki yang jatuh cinta namun tak pernah berhasil menaklukkan hati sang wanita.

Kamu masih dengerin ini kan di 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman berdua, semoga malam hari ini kamu masih terjaga ya, karena sudah jam 10 lebih. Teman berdua, aku mengajakin kamu untuk cerita-cerita di segmen cerita penutup hari ini. Teman berdua, kita ngobrolin soal kira-kira di umur kamu yang sekarang, teman berdua, hal apa sih yang paling bikin kamu tuh ngerasa ketinggalan dari orang lain? Entah itu tentang karir, entah itu tentang hubungan, entah itu tentang kondisi finansial atau hal lain yang bahkan susah kamu namai karena saking ketinggalannya teman berdua. Kalau aku sih cuma merasa kayak aku nggak tahu ini adalah ketinggalan atau enggak teman berdua, tapi aku kadang kayak ketika aku buka Instagram aku sadar bahwa aku ini terlalu sibuk cari duit kali ya. Terlalu sibuk untuk kerja. Jadi satu libur aku cuman pulang dan kumpul bersama dengan keluarga teman berdua. Sampai suatu hari setiap aku buka Instagram, aku selalu ketinggalan dari teman-temanku. Dan teman-temanku tuh selalu hangout kemanapun, bebas dia mau pergi kemana aja teman berdua. Dan aku kayak aku gak bisa nih melakukan ini semua teman berdua, karena memang rutinitas pekerjaan yang begini gitu kan ya, jadi membuat aku gak bisa kemana-mana selain aku harus cuti ya pastinya. Jadi aku ngerasa kayak aku ketinggalan nih, belum explore tempat-tempat yang sudah masuk ke playlist TikTok aku teman berdua. Save-savannya

0: tuh udah banyak banget ya, tapi belum aku explore karena belum ada waktunya juga dan belum bisa cuti juga nih sama berdua dan enggak ada temen yang bisa untuk aku ajak explore tempat-tempat yang sudah aku save di TikTok juga sih pastinya teman berdua. Jadi aku ketika aku buka Instagram dan aku ngeliat teman-teman aku, mereka pada explore ke tempat-tempat yang ada di Indonesia, itu aku merasa aku sangat-sangat ketinggalan teman berdua. Tapi kalau terkait kayak hubungan, karir, apa dan segala macam sih kayaknya aku masih oke-oke aja gitu ya. So, kalau kamu teman berdua di umur kamu sekarang, hal apa sih yang paling bikin kamu ngerasa ketinggalan teman berdua tentang apapun gitu kan ya, kira-kira hal apa sih yang paling bikin kamu ngerasa ketinggalan teman berdua? Boleh banget kalau kamu mau cerita-cerita ke Diken malam hari ini teman berdua, sambil request lagu juga boleh banget. Lagi pengen denger lagu apa malam hari ini teman berdua, WhatsApp aja ke Diken di 0811 251 1025 ya.
1: 2, 3, 4.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Topeng, tentu sudah sering kita dengar dan juga bukanlah hal asing di telinga kita. Topeng, tradisi di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, tepatnya di desa Bobung, yang diadopsi dari bentuk toko dalam cerita Panji. Topeng Panji dianggap sebagai benda sakral, sehingga tidak sembarangan orang boleh membuat topeng Panji. Artinya, hanya dapat dibuat oleh empu atau ahli yang memiliki garis keturunan tertentu. Proses pembuatan sepenuhnya masih menggunakan tangan, mulai dari mengukir hingga pembuatan motif, sehingga topeng yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Motif yang digunakan merupakan ciri khas dari daerah Bobung. Dengan modelnya yang unik, bahkan dipadukan dengan kerajinan fungsional, topeng panji kayu batik ini sudah tersohor, bahkan menjadi komoditi ekspor hingga ke mancanegara.

Kita masih ngomongin soal kira-kira hal apa sih teman beradua yang paling bikin kamu tuh ngerasa ketinggalan dari orang lain di umur kamu yang sekarang, teman beradua. Aku juga gak tahu kenapa sih kita tuh suka banget ngebanding-bandingin diri kita dengan orang lain, teman beradua, ya. Padahal kenapa juga kita juga harus membandingkan diri kita dengan apa yang sudah dicapai dengan orang lain, teman berdua. Jadi kayak perlu dipertanyakan kembali sebenarnya standar tertinggal atau ketinggalan versi diri kita sendiri itu seperti apa sih, sampai kita tuh juga ngerasa ketinggalan terus dari orang lain, teman berdua. Karena setiap orang itu kan pasti juga punya dari masing-masing, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing juga, plus punya jalan masing-masing gitu kan ya. Artinya kesempatan untuk kita mencapai sesuatu gitu kan ya, itu ya jelas gak sama waktunya, teman berdua. Jadi definisi sukses atau berhasil pun itu sebenarnya juga beda-beda untuk setiap orang, teman berdua. Jadi balik lagi, kita juga harus mempertanyakan ke diri kita sebenarnya standar tertinggal atau standar ketinggalan versi diri kita tuh sebenarnya apa sih, teman berdua. Bahkan kita tuh sebenarnya kayak gak perlu banyak ngerasa-ngerasa gitu kan ya. Karena kalau kita juga kebanyakan ngerasa-ngerasa tuh nanti efektif. Efeknya makin negatif, teman berdua. Jadi kayak kita juga harus perlu positive thinking aja gak sih, dan yakin berhasil dengan apa yang kita sedang lakukan, kita sedang usahakan, dan apa yang sedang kita tuju, teman berdua. Jadi kita cukup perlu usaha gitu kan ya. Terus jangan buang-buang waktu, buang-buang energi kita untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, teman berdua. Dan pastinya kita juga perlu berdoa gitu kan ya, biar Tuhan yang ngarahin jalannya aja,

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, pergi sekarang aja yuk.
3: Oh gak ah, paling di jalan lagi macet-macetnya.
4: Ah gampang, kalau macet, kelamaan nunggu, kita tinggal pindah lewat trotoar aja, kan beres.
3: Ih, ngawur, trotoar itu bukan untuk pemotor, tahu gak sih?
5: Fungsi utama trotoar untuk memberikan fasilitas bagi pejalan kaki. Gak boleh diselewengkan dengan cara dan dalam bentuk apapun. Pemotor yang seenaknya melanggar, menerobos trotoar di ruang publik, sama halnya seperti merampas hak-hak pejalan kaki.

Ika 3D Player Teman Berdua ikutan cerita penutup hari ini, katanya sama kayak aku Teman Berdua ketinggalan tempat-tempat explore, tempat-tempat makan yang lagi viral, tempat-tempat nongkrong yang asik juga Teman Berdua. Katanya ya gimana ya, kalau udah semuran aku tuh yang penting bukan lagi keinginan tapi kebutuhan. Apalagi punya anak-anak di usia sekolah, tiap hari targetnya harus ada duit cash setidaknya buat jajan Teman Berdua. Belum lagi untuk kebutuhan rumah tangga yang lain kan. Jadi pokoknya pikirannya emak-emak banget deh katanya Teman Berdua. Jadi gak ada waktu untuk sekedar main-main. Tapi menurut aku sih mbak, capek sih emang. Tapi ketika target-target kebutuhan tuh mampu terpenuhi, kayak ada kepuasan tersendiri, kayak bangga sama diri sendiri. Ternyata aku bisa sekuat ini juga ya. Dan endingnya bukan nyusun rencana jalan-jalan, tapi ngelis target pencapaian berikutnya. Ya mungkin belum saatnya seneng-seneng manikin. Siapa tahu kelak anak-anak udah sukses, kita tinggal merayakan kebahagiaan dan mereka bisa mewujudkan keinginan kita yang tertunda. Amin. Semangat. Request lagu dari One Direction, Night Change, sama lagunya Bruno Mars, It Will Rain, Teman Berdua. Aku sih juga kadang, aku sih sebenarnya masih muda ya Kak Tri, maksudnya masih bisa kayak kerja juga masih bisa cuti dan sebagainya. Tapi merasa bahwa semakin tua, ini kan kita semakin gak punya teman ya. Kita harus menyadari itu, semakin tua kita semakin gak punya teman. Atau kalaupun kita punya teman, teman tuh juga punya kesibukan sendiri-sendiri kan. Dan kalau udah sama-sama kerja tuh memang ada yang kerjanya tuh shift-shiftan, ada yang liburnya tuh nggak weekend gitu kan ya. Kayak aku liburnya kadang nggak weekend gitu kan. Jadi kayak waktu untuk ketemu teman-teman pun jadi susah gitu kan. Jadi kayak untuk sekedar keluar cari makan itu pun aku sama teman-temanku tuh kayak susah banget gitu. Jadi kayak nggak bisa main-main apa segala macem. Jadi kayak kegiatan sehari-hari juga cuman kerja dan pulang ke kos ataupun pulang ke rumah. Tapi kayak yaudah sih, namanya kita juga udah dewasa ya kan. Jadi kayak ya memang kehidupan orang dewasa tuh seperti ini gitu. Gak bisa diapa-apain lagi kan. Kita harus menjalani ini dengan rasa bersyukur Teman Berdua. Jadi buat yang ketinggalan explore tempat-tempat makan, ketinggalan explore tempat-tempat wisata yang di Indonesia, ya udah deh gak apa-apa. Siapa tahu nanti tiba-tiba ada waktu luang, tiba-tiba ada rezeki, tiba-tiba ada teman dan bisa cuti, terus bisa main deh, gitu kan. So, dua lagu yang direquest sama Katri di playin Teman Berdua sudah aku playlist ya, lagunya One Direction sama lagunya Bruno Mars. Mari kita putarkan, kita mulai dari lagunya One Direction, Night Change.

Terakhir dari Lara Punamasari, teman berdua. Kadang-kadang orang yang kaya aja tuh belum tentu seneng katanya teman berdua, karena uang bisa membeli tempat tidur tapi gak selalu bisa membeli tidur yang tenang. Bisa membeli rumah mewah tapi belum tentu menghadirkan kehangatan di dalamnya. Mungkin juga bisa membeli perhatian manusia tapi gak bisa memaksakan hati seseorang untuk tulus mencintainya, teman berdua. Kadang-kadang ada juga orang yang hartanya melimpah ruah, tapi dadanya terasa sempit oleh kecemasan. Ada juga orang yang hidupnya tuh sederhana banget, tapi hatinya belum tentu. Begitu lapang karena dekat dengan Allah. So, kebahagiaan sejati itu bukan tentang seberapa banyak yang kita punya saat ini, tapi seberapa ikhlas hati menerima bahwa hati menerima dan seberapa dekat jiwa kita bersandar kepadanya. Karena dunia itu cuma tempat singgah yang bersifat sementara, dan ketenangan gak selalu tinggal di tempat yang paling mewah. Kadang dia hadir di dalam hati yang pandai bersyukur. Jadi jangan pernah selalu merasa diri ini tertinggal jauh karena melihat orang lain yang sudah sukses, karena orang kaya pun belum tentu bahagia, teman berdua. Betul kata Lara, teman berdua. Mungkin kita terlalu sibuk ya mencari-cari apa yang kurang, teman berdua. Kebelet sana sini membahagiakan diri sendiri padahal nihil semuanya. Kadang-kadang malah sering tertekan dengan apa yang kita punya, teman berdua, karena kita sebagai manusia sibuk mengukur kebahagiaan dalam bentuk kita bisa kemana nih, punya apa nih gitu kan, kita bisa apa nih. Dan ketika kita sudah punya semuanya, malah ada keinginan lain yang harus dipenuhi atas nama bahagia, teman berdua. Gitu terus nih siklusnya. So, gak ada yang mampu membuat kita bahagia selain kita yang membeli untuk bahagia, teman berdua. Karena kebahagiaan bukan hadir untuk kita, tapi hadir di dalam diri kita. Cielah.

dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan demi tampilan yang fashionable.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Setelah bencana tanah longsor terjadi, apabila sudah melakukan langkah evakuasi diri, pengamanan yang bisa dilakukan sendiri dengan tetap menjaga suasana jangan sampai terjadi kepanikan. Namun yang perlu diperhatikan, meskipun longsor sudah terjadi, belum tentu ada pohon maupun material lain yang akan menyusul jatuh. Sebaiknya, hindarilah wilayah longsor, karena kondisi tanah yang masih belum stabil. Apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasi dan tetap waspada akan terjadinya longsor susulan.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

0: guess I'll never really know.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
4: Automatic and cross-check.
5: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah Kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.
4: Otomatis

0: Stay tuned on Produware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Merdu ya? Siapa sangka gamelannya dimainkan oleh anak-anak dengan autisme.
3: 1, 2, 3.
2: Gamelan memang menjadi salah satu media terapi untuk autisme. Bermain gamelan melatih konsentrasi, kerjasama, dan sosialisasi yang menjadi masalah dalam kehidupan anak dengan autisme.
4: Anak autisme itu sama dengan anak-anak yang lain. Mereka punya potensi, dan kalau kita memberi kesempatan dan dukungan, mereka pasti bisa.

0: waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

teman-teman berdua, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman berdua. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan kami akan hadir kembali di pukul 5.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Tentunya dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi, Demangan, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI, Jalan Avandi Demangan, Yogyakarta. 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai, teman Pro 2, selamat pagi. Gimana kabar kamu pagi hari ini? Udah pada bangun kan? Udah pada siap-siap? Karena hari ini ada sekolah, ada kuliah, ataupun juga harus berangkat ke tempat kerja. Di hari Jumat ini, Gatrisha aja bakal menyapa kamu di pada selamat pagi teman Pro 2. Tumen-tumenan ya kan? Dan yes, teman Pro 2, tentunya kamu gak cuman bisa menyimak pada aja hari ini, tapi tentunya juga bakalan ada santai siang, ada sore ceria, dan juga ada jaga malam. Dan tentunya Aca udah nyiapin banyak banget lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang bakal bikin kamu tambah semangat pagi hari ini. Dan tentunya abis ini aku bakalan ajakin kamu buat dengerin semua lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang udah aku siapin di Just Music sampai nanti jam 6. Jadi buat kamu yang lagi siap-siap, lagi mau mandi, lagi mau masuk-masukin buku ke dalam tas, biar tambah semangat dan gak ada yang ketinggalan. Kita dengerin lagu-lagunya biar kita juga tambah semangat. Jadi makanya tetap stay tune terus ya di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Pro 2 Jogja yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah, berbicara tentang menuntut ilmu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim perempuan maupun laki-laki. Karena ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama, yakni ayat tentang ilmu atau iqra, bacalah, di mana membaca adalah bagian dari menuntut ilmu. Lebih dalam lagi, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang berilmu tentunya akan Allah angkat derajatnya. Selain itu, orang-orang yang berilmu tentu dia memiliki wawasan yang lebih luas, memiliki pribadi yang lebih baik yang bisa menghadapi permasalahan-permasalahan secara bijak. Oleh karena itu, marilah kita bersemangat dalam menuntut ilmu dan semoga Allah senantiasa meningkatkan derajat kita. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Abu Nawas mencari neraka. Hari masih terlalu pagi. Bahkan azan subuh pun belum berkumandang. Tapi Abu Nawas sudah terlihat sibuk. Dia mencari-cari sesuatu di sekitar halaman rumahnya.
3: Ada di mana sebenarnya? Jika di sekitar rumah tidak ada, aku harus mencarinya kemana lagi?
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Terdengar kumandang azan subuh. Abu Nawas segera bergegas menuju ke masjid. Di sepanjang jalan, dia masih saja menyempatkan diri untuk memeriksa tempat-tempat yang tertutup.
5: Hei Abu Nawas, kau sedang apa? Apa kau kehilangan sesuatu?
2: Abu Nawas tidak menjawab pertanyaan itu. Pikirannya terlalu sibuk sendiri. Selesai sholat subuh, Abu Nawas masih saja sibuk mencari. Kali ini, dia mencari di sekitar masjid. Dia membuka semua kotak dan tong yang ada di sana. Dia juga mencari di bawah jembatan, di balik semak, hingga di atas atap. Orang-orang merasa heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini.
6: Sebenarnya, benda apa yang hilang sampai dia bertingkah seperti itu?
2: Siang harinya, Abu Nawas masih terlihat sibuk mencari ke sana kemari. Meskipun matahari bersinar terik, Abu Nawas tetap membawa lampu minyak miliknya. Kali ini, dia mencari di sekitar rumah-rumah warga. Lagi-lagi, aksinya ini membuat para tetangga heran.
5: Hei, Abu Nawas! Apakah kau butuh bantuan?
2: Tanya salah satu tetangga. Namun, Abu Nawas menolak tawaran tersebut. Dua hari berikutnya, Abu Nawas masih saja sibuk mencari ke sana kemari sambil membawa lampu minyak. Entah itu malam hari ataupun siang hari, dia tetap membawa lampu. Dan pada hari keempat, orang-orang mulai tidak sabar lagi. Mereka menghentikan Abu Nawas dan bertanya dengan gusar.
7: Hei, siang hari begini buat apa membawa lampu minyak? Sebenarnya apa yang kau cari?
3: Aku sedang mencari neraka.
2: Sontak saja, semua yang ada di sekitar Abu Nawas tertawa terbahak-bahak.
7: Orang gila.
6: Ternyata Abu Nawas sudah gila.
2: Setelah itu, mereka mulai bubar karena tidak mau berurusan dengan orang gila. Abu Nawas masih saja berkeliaran seperti orang gila. Sesuai hukum yang ada di kota Baghdad, orang gila tidak boleh berkeliaran di jalanan. Mereka harus ditangkap dan dikurung.
7: Apa sebaiknya kita laporkan saja?
6: Benar, bisa saja dia hanya pura-pura gila dan sedang merencanakan kejahatan.
2: Maka, mereka pun melaporkan Abu Nawas kepada prajurit kerajaan. Abu Nawas ditangkap dan dibawa ke penjara istana. Penangkapan ini membuat seluruh kota Baghdad geger. Mereka penasaran, apalagi kesalahan Abu Nawas hingga ditangkap. Begitu mendapatkan laporan bahwa Abu Nawas dipenjara, Raja Harun segera memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil. Maka, berangkatlah dua pengawal setia Raja Harun untuk menjemput Abu Nawas. Di istana kerajaan, Raja memerintahkan agar ikatan di tangan Abu Nawas dilepaskan. Kemudian, beliau bertanya.
7: Kali ini, apa lagi ulahmu?
3: Maaf, Baginda. Saya tidak melakukan kesalahan sama sekali.
7: Lantas, mengapa kamu berkeliaran siang hari sambil membawa lampu seperti orang gila?
3: Saat itu saya sedang sibuk mencari sesuatu.
2: Jawab Abu Nawas tidak jelas. Hal ini semakin membuat Raja Harun marah.
7: Sebenarnya, apa yang kamu cari?
3: Saya mencari neraka, Baginda Raja.
2: Raja dan seluruh menteri yang ada di ruangan itu pun tertegun. Sesaat kemudian, Raja berteriak.
7: Kamu gila! Memang benar kamu sudah gila, Abu Nawas?
3: Tidak, Raja. Saya tidak gila. Merekalah yang gila.
5: Siapakah mereka itu?
3: Orang yang melaporkan, menangkap, serta yang menganggap saya gila.
2: Abu Nawas kemudian meminta kepada Raja Harun untuk mengumpulkan mereka semua.
3: Anda adalah raja yang adil, bukan? Anda pasti akan mengabulkan permohonan saya. Karena Anda harus membuktikan siapa yang sebenarnya gila.
2: Raja Harun merasa terjebak oleh kata-kata Abu Nawas untuk menjaga wibawa serta citra dirinya sebagai raja yang adil. Raja Harun pun memerintahkan agar semua orang yang terlibat dalam kasus ini dikumpulkan menjadi satu, sesuai permintaan Abu Nawas. Setelah semuanya berkumpul di alun-alun istana, Abu Nawas dan Raja Harun pun mendatangi mereka.
7: Baginda Raja, mengapa engkau memanggil kami ke sini? Untuk menentukan apakah Abu Nawas benar-benar gila, ataukah kalian semua yang gila? Abu Nawas benar-benar gila. Apakah itu perlu dibuktikan lagi, Baginda Raja? Semua harus dibuktikan, karena menurut Abu Nawas, kalianlah yang gila.
3: Wahai kalian semua yang mengaku waras, apakah menurut kalian, orang yang berbeda pandangan adalah orang yang berdosa dan sesat?
1: Benar!
3: Apa hukumnya bagi orang yang berdosa dan sesat?
6: Kamu memang gila. Tentu saja hukuman bagi orang berdosa dan sesat adalah neraka.
8: Kamu adalah contoh orang gila, penuh dosa sesat. Kamu pasti akan masuk neraka.
2: Orang-orang bersorak mendukung. Abu Nawas menghela nafas dengan santai.
3: Baiklah, menurut kalian aku pasti akan masuk neraka, bukan? Lalu, di manakah neraka itu? Milik siapakah neraka itu?
2: Kegaduhan segera terjadi. Mereka merasa Abu Nawas telah menghina dan mempermainkan mereka semua.
7: Neraka adalah milik Allah dan terletak di akhirat. Buat apa aku bertanya sesuatu yang sudah jelas?
2: Raja Harun mengamati kegaduhan tersebut. Dia kemudian berpaling kepada Abu Nawas dan bertanya,
7: "Sekarang, apa yang akan kau lakukan?"
3: Maaf, Baginda. Tolong sampaikan kepada mereka semua. Jika neraka itu milik Allah dan letaknya di akhirat, lantas mengapa mereka semua begitu mudah menentukan siapa yang akan masuk ke neraka? Apakah mereka semua adalah malaikat Allah? Jangan-jangan mereka semua yang gila.
2: Raja tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Sungguh, Abu Nawas ini memang banyak akal.
3: Setiap hari saya mendengar orang-orang dengan mudahnya mengatakan, "Kamu pasti masuk neraka." Dan selalu menjadikan itu sebagai alasan untuk mendesak orang lain. Saya jadi penasaran, apakah neraka itu ada di bumi ini?
7: Jadi, kamu berusaha mencari neraka karena ingin membuktikan apakah neraka itu ada di bumi ini atau tidak?
3: Benar, Baginda. Bagaimana jika orang-orang itu sudah tahu letak neraka dan memiliki daftar siapa saja yang akan masuk ke dalamnya? Bukankah saya harus tahu apakah nama saya ada di dalamnya atau tidak?
7: Kau benar, Abu Nawas.
2: Kemudian, beliau bicara kepada semua orang yang berkumpul di sana.
7: Kalian terlalu mudah menilai orang tanpa mau melihat diri sendiri. Kalian harus lebih baik sebelum menghujat orang lain. Teruskanlah mencari di mana neraka itu berada.
2: Raja pun pergi meninggalkan tempat itu sambil tertawa.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak bukan cuma timeline. Yuk kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Belum sah liburan di Jogja kalau belum pernah belanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Pasar yang terletak di Malioboro ini sangat legendaris dan jadi salah satu tujuan favorit turis. Pasar Beringharjo sudah ada sejak tahun 1758. Nama Beringharjo berasal dari wilayah tersebut yang dulunya merupakan hutan beringin, digabungkan dengan kata harjo yang berarti kesejahteraan. Dinamakan Beringharjo dengan tujuan supaya pasar tersebut bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi banyak orang.

Saatnya Info Pro 2 edisi hari Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Gatri Syahja. Info Pro 2. Kita mulai Info Pro 2 pagi hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan 9 warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki, Kamis kemarin. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak agar seluruh WNI segera kembali ke Indonesia dengan aman. Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan pemulangan seluruh WNI ke tanah air berjalan lancar. Ia dalam keterangannya mengatakan bahwa Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada WNI selama ditahan. Indonesia menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan global Sumut Flotilla oleh militer Israel merupakan pelanggaran hukum internasional. Indonesia menyerukan penghormatan hak-hak sipil dan keselamatan relawan yang menjalankan misi damai di wilayah konflik.

beralih ke berita kedua. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan peraturan Menteri Perdagangan Permendag baru mengenai ketentuan teknis ekspor 3 komoditas strategis ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Regulasi tersebut disiapkan untuk mengatur mekanisme ekspor komoditas strategis. Kementerian Perdagangan menyiapkan aturan tersebut seiring pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai BUMN khusus ekspor. Permendag tersebut akan mengatur mekanisme ekspor untuk komoditas CPO, batubara, dan ferro alloy. Pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI sebagai BUMN dengan penugasan khusus di bidang ekspor komoditas strategis. Perusahaan tersebut akan mengelola dan mengawasi transaksi ekspor sumber daya alam. PT DSI akan menjalankan tugasnya dalam 2 tahap pelaksanaan. Tahap pertama berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026. Mulai Januari 2027, PT DSI akan bertransformasi menjadi perusahaan trader yang membeli langsung komoditas dari eksportir. Perusahaan tersebut juga akan menangani transaksi perdagangan ke pasar internasional.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. PT Kereta Api Indonesia mengelola sampah sebanyak 1.854 ton per tahun. Kini KAI Group memulai program pengelolaan sampah mandiri di stasiun Gambir untuk membangun ekosistem bersih. Perusahaan merilis program pengelolaan sampah modern tersebut pada hari Kamis di Jakarta. Uji coba ini melibatkan anak usaha mereka, yaitu PT Reska Multiusaha atau KAI Services. Pihak manajemen memilih stasiun Gambir karena memiliki mobilitas penumpang tinggi serta menjadi simpul transportasi utama. Sistem terpadu ini mencakup pemilahan dan pengumpulan hingga pemanfaatan kembali sampah secara optimal serta bernilai. Program ini menjadi bagian dari peta jalan pengelolaan sampah korporasi untuk periode 2026 sampai 2029. Timbunan sampah harian di lingkungan perusahaan tersebut tercatat mencapai lebih dari 4,3 ton setiap hari. Pembangunan fasilitas tempat pengelolaan sampah 3R modern bertujuan untuk memperkuat pemilahan sampah dari sumber. Pengelolaan sampah organik juga diarahkan untuk menghasilkan pupuk guna mendukung kebutuhan program penghijauan di stasiun.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: ada setan senyawa yang candu.
1: Tentunya masih ada aku, Gatrisha Aja, yang tentunya bakal nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Tadi udah aku puterin banyak lagu Indonesia dan juga lagu manca. Udah pada semangat belum nih teman Pro 2? Kalau belum, kamu boleh gabung sama Aja di 0811-251-1025 ya. Kamu bisa request lagu favorit kamu. Kamu bisa kasih tahu Aja lagu apa yang pengen kamu dengerin biar kamu tambah semangat. Langsung aja ke nomor WA Pro 2 di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh mah bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

0: Info Pro 2 FM.
1: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
2: Aldila Suti Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke babak final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan di laga semifinal yang digelar di Club de Chaminots Kamis kemarin. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Katarzyna Peter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Aldila Vera sempat kehilangan set pembuka dengan skor 4-6 dari lawannya. Namun kemudian mereka bisa menyamakan kedudukan setelah berebut set kedua dengan skor 6-2. Menurut dari data WTA, Aldila Vera mencatatkan 71% keberhasilan servis pertama. Namun lawan tampil lebih efektif dalam pengambilan bola dan minim kesalahan ganda. Di set kedua, Aldila Vera mulai mengendalikan jalannya pertandingan secara konsisten. Mereka meraih 80% poin dari servis pertama dan servis kedua. Aldila Vera juga memanfaatkan 2 peluang break point dari 5 kesempatan yang tersedia. Mereka memenangi 6 game dari total 8 game pada set kedua. Laga berlanjut ke super tie break untuk menentukan pemenang pertandingan semifinal tersebut. Aldila Vera tampil sempurna dengan memasukkan seluruh servis pertama mereka.
1: Super Sport.
2: Ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah gugur di babak 16 besar Malaysia Masters 2026. Mereka kalah dari ganda Malaysia Chen Tangji, Toh Iwei secara straight set dengan skor 19-21, 20-22. Pertandingan berlangsung selama 47 menit di Stadium Axiata Arena Kuala Lumpur pada hari Kamis kemarin. Permainan berlangsung ketat meski pasangan dari tuan rumah mampu tampil menjadi pemenang. Pada game pertama, pasangan Amri Nita sedari awal sudah tertinggal hingga 4 poin. Namun keduanya mampu mengejar di poin-poin terakhir. Namun sayang, sebelum mereka berhasil mengulur game ke setting, pasangan Malaysia yang berhasil mencetak 1 poin untuk berebut game. Pada game kedua, ganda Chen Toh kembali tampil lebih dominan dibandingkan lawan. Mereka selalu memimpin kedudukan dengan selisih 3 poin dari pasangan Amri Nita. Meski demikian, pasangan Indonesia di game ini mampu mengejar dan mengulur game hingga ke setting. Meskipun pada akhirnya pebulu tangkis asal Malaysia yang berhasil merebut pertandingan.
1: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
2: Pebalap McLaren Lando Norris optimistis menghadapi Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve, Montreal. Ia menilai karakter sirkuit tersebut menguntungkan bagi performa mobil McLaren yang dikendarainya. Sebelumnya McLaren menjalani awal musim sulit dalam 3 seri pertama F1 2026. Juara konstruktor musim lalu itu terkendala insiden, masalah teknis, dan kurang kompetitif dibanding rivalnya seperti Mercedes dan Ferrari. Oscar Piastri sempat mengalami kecelakaan saat putaran awal menuju grid di Australia. Norris dan Piastri juga gagal mengikuti lomba atau double DNS pada GP Shanghai Tiongkok. McLaren kemudian memanfaatkan jeda 5 pekan setelah GP Jepang untuk berbenah. Tim asal Woking, Inggris itu fokus untuk memperbaiki kelemahan dan menyiapkan paket peningkatan kesehatan mobil. Pembaruan pertama mereka langsung diperkenalkan saat GP Miami berlangsung awal Mei kemarin. Hasilnya segera terlihat melalui peningkatan performa signifikan sepanjang akhir pekan balapan. Norris memenangi sprint GP Miami setelah merebut pole position atau posisi terdepan. Rekannya Piastri finish kedua pada balapan pendek tersebut.
1: Super Sport Pro 2 Super Sport.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sih kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat. Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman Produa orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotip yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan bisa tetap diterima dengan baik.

Kumon Pro 2, buat kamu yang pagi hari ini lagi kayak bingung gitu kan ya, mau sarapan apa? Nah, mungkin roti ini menjadi salah satu pilihan teman Pro 2. Walaupun roti ini kan bukan makanan orang Indonesia, ya kan? Karena kita tuh seringnya makan nasi, ya kan? Nah, cuman gak apa-apa kalau misal kamu lagi buru-buru ataupun juga pengen yang simple-simple gitu ya. Boleh juga kok makan roti gitu ya. Dan tentunya pilihan rotinya tuh banyak banget. Nah, beberapa waktu belakangan ini yang lagi populer banget adalah sourdough, teman Pro 2. Jadi roti sourdough ini dibuat gitu ya melalui proses fermentasi alami menggunakan starter, yakni gabungan dari tepung, air gitu ya, yang menghasilkan ragi serta bakteri baik secara alami dari udara. Nah, kalau biasanya ragi yang digunakan di roti-roti kebanyakan itu adalah ragi instan gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau sourdough ini dia tuh pakai starter gitu, yang dia menghasilkan bakteri alami dan bakteri baik gitu, yang tentunya akan baik untuk kesehatan pencernaan kita. Itulah kenapa sourdough itu dianggap lebih sehat dan lebih baik gitu ya untuk pencernaan kita. Dan tentunya bakteri baik yang ada di sourdough ini akan membantu proses pencernaan gitu ya, dengan memecah gluten dan juga pati gitu kan, jadi aman untuk lambung gitu teman Pro 2. Ya walaupun kalau di Jogja itu harga sourdough tuh mahal ya teman Pro 2, tapi kayaknya banyak juga kok yang kayak membuka kelas gitu ya, bikin sourdough sendiri di rumah itu seperti apa caranya. Nah, itu mungkin kalau kamu penasaran dan pengen cobain, kayak aduh pengen deh bisa bikin sourdough sendiri, ya udah mungkin kamu bisa ikut kelas-kelasnya. Tapi kalau misal enggak, ya udah ngelarisin aja, mungkin ada tetangga kamu, teman kamu, ataupun juga penjual yang kamu temui di sosial media gitu ya, yang bisa bikin sourdough gitu kan. Ya hitung-hitung ngelarisin UMKM.